0: sejak 2000.
1: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
0: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
1: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
2: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
1: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia, yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
4: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah. Dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
5: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
4: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
6: Tentu saja sebagai teknologi blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
4: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran. Dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
4: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Worodana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak, karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri, mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
5: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
6: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Taris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
5: Juga kita laksanakan di di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia. Dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
6: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Porreknas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
7: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam hal fungsinya.
6: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
8: Pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout

0: setiap daerah-daerah biarawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
1: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
2: Tadi pagi sudah disampaikan sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik, ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
1: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rentetan dampaknya, pasti kali ini akan kita lihat. Tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
4: Laporan khusus.
5: Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Armusna terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
6: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR dan alhamdulillah sampai hari ini pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
5: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Bijun Ahmad Syamsurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
7: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai dan mudah-mudahan puncaknya, ya maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
5: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
4: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
5: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin

sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
3: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
4: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri, Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menegaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam

mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya, masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Pergi RRI Pro 1 Banten untuk Anda kembali bergabung ya saat ini di Banten Pagi, tentunya setelah di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tadi kita bersama-sama menyimak warta berita yang disiarkan secara langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Saat ini Anda kembali bergabung bersama kami di Banten Pagi, tentunya juga dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kemudian juga pendengar untuk Banten Menyapa di hari Selasa 26 Mei 2026, pendengar, kami hadirkan untuk Anda dengan tema belanja bijak dan juga investasi aman saat rupiah melemah. Nah, ini seperti apa? Kita nanti akan bahas bersama Ibu Asih Kurnia Ningsih yang juga merupakan dosen ekonomi bisnis Unbaja, pendengar, di pukul 8.10 waktu Indonesia Barat nanti ya. Jadi mungkin untuk Anda yang ingin bertanya seputar tema kita di hari ini, silahkan boleh disampaikan pertanyaannya di 08111 450 949.

Tahukah Anda, petir bisa menjadi bahaya serius kalau kita melakukan hal yang salah saat hujan. Ada hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan saat hujan deras disertai petir. Yang pertama, jangan berteduh di bawah pohon besar. Kedua, jangan main gadget saat sedang di-charge. Ketiga, jangan menyentuh benda berbahan logam. Keempat, jangan berada di ruang terbuka seperti lapangan atau sawah. Kelima, jangan mandi atau mencuci saat petir menyambar. Ingat, keselamatan nomor satu. Kalau cuaca sudah ekstrim dan petir menyambar-nyambar, lebih baik hentikan semua aktivitas keluar ruangan dan tunggu sampai benar-benar reda.

0: kamu kok sekarang sering jalan kaki ke kantor?
1: Iya, Karim. Ternyata jalan kaki itu banyak banget manfaatnya.
0: Oh ya? Emangnya apa aja?
1: Banyak loh. Pertama, jalan kaki bikin badan lebih sehat. Cuma 30 menit sehari bisa ngurangin resiko penyakit jantung loh.
0: Wah, keren juga. Terus, apa lagi?
1: Jalan kaki juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika jalan kaki, tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon yang bikin mood jadi lebih bagus. Jadi nggak cuma sehat, tapi juga bikin bahagia.
0: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
1: Iya dong, dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah, gak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin udara segar di pagi hari.
0: Sepertinya aku harus mulai ikutan jalan kaki juga nih.
1: Nah, itu dia. Yuk, mulai jalan kaki dari sekarang. Langkah kecil kita hari ini bisa bikin hidup lebih sehat dan bahagia.
0: Setuju, mulai hari ini aku bakal lebih rajin jalan kaki.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar, Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pendengar, pemerintah Kabupaten Serang terus memperkuat sektor pendidikan melalui program beasiswa bagi siswa dan tenaga pendidik. Program tersebut menjadi bagian dari realisasi visi Serang Bahagia di bawah kepemimpinan Bupati Serang Ratu Rahmatul Zakiah dan Wakil Bupati Muhammad Najib Hamas. Dalam satu tahun kepemimpinannya, sebanyak 3.118 siswa dan juga 253 guru telah menerima manfaat program beasiswa. Program tersebut disampaikan melalui keterangan tertulis pada Senin 25 Mei 2026. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, produksi beras di Kabupaten Lebak sepanjang Januari hingga April 2026 menembus angka 157.748 ton. Capaian tersebut dinilai mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus meningkatkan ekonomi keluarga petani di daerah tersebut. Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Dodi Hermawan, menyampaikan persediaan beras di Kabupaten Lebak saat ini dalam kondisi melimpah. Menurutnya, tingginya produksi tersebut berasal dari hasil panen petani di sejumlah wilayah sentra pertanian. Sekian kilas berita pagi ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sembilan empat koma sembilan FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Senang sekali pendengar, Ilmafia kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda tentunya dalam program Banten Menyapa di hari Selasa 26 Mei 2026 pendengar. Dan pendengar, beberapa waktu lalu kita sering mendengar kabar tentang nilai rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika begitu ya. Dan kondisi ini juga tentu ikut berdampak pada harga kebutuhan pokok, kemudian juga biaya hidup, hingga mungkin cara masyarakat mengatur keuangan sehari-hari ini seperti apa. Tapi di tengah situasi seperti ini pendengar, masyarakat juga tetap perlu tenang dan juga cerdas tentunya dalam mengambil keputusan finansial begitu ya. Mulai dari mengatur pola belanja mungkin, kemudian juga menyiapkan dana darurat begitu ya, hingga memilih investasi yang aman dan juga sesuai kebutuhan. Nah, pagi ini kita akan membahas lebih dalam bagaimana mungkin cara belanja bijak dan juga strategi investasi aman di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan. Sudah hadir langsung bersama kami pendengar, ada narasumber kami Hajah Asih Kurnianingsih SEMM yang juga merupakan dosen ekonomi bisnis Universitas Banten Jaya. Selamat pagi Ambu.
2: Halo, selamat pagi Mbak Hilma. Apa kabar pagi ini?
1: Kabar baik. Ambu, kabar baik hari ini Ambu?
2: Alhamdulillah baik, cuaca juga cerah hari ini. Masya Allah,
1: Masya Allah.
2: Udah mau lebaran ya kita ya?
1: Udah mau lebaran, Alhamdulillah. Mudah-mudahan hati kita juga cerah juga ya Ambu ya.
2: Iya, siap.
1: Oke, Ambu, di tengah saat ini nilai rupiah juga melemah gitu ya. Saat ini sudah di 17.739 rupiah gitu ya. Nah, ini sebenarnya apa sih Ambu yang mungkin paling dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari Ambu?
2: Iya. Iya, di kondisi yang sekarang ini ya, dengan rupiah terus melemah gitu kan. Memang ini berdampak pada ekonomi tentunya gitu. Pada saat kita ada informasi atau ada berita tentang bahan bakar naik, semua bergejolak, panik, plastik naik. Plastik itu naiknya itu bahkan enggak 30%, enggak 20%, tapi berapa kali lipat gitu kan. Ini berefek pada barang atau makanan yang menggunakan bungkus plastik, package plastik ya. Jadi semuanya naik, semuanya naik. Nah, ini juga membuat masyarakat ini bergejolak tentunya ya. Apalagi sekarang mau lebaran gitu kan. Yang ekonomi biasa aja pasti naik ya, ayam ya, apalagi sekarang gitu kan. Semua naik. Nah, ini tentunya menjadi catatan kita bersama, di mana kenaikan atau rupiah melemah saat ini tidak menjadi hal yang menakutkan. Kita bisa lebih bijak mengelola keuangan keluarga, mengelola investasi, mengelola dana-dana aman di keluarga, sehingga tidak terlalu berpotensi bangkrut lah gitu untuk kita.
1: Oke, baik. Nah, ini mungkin pendengar juga ingin tahu ya Ambu ya, seperti apa sih belanja bijak? Apakah dengan memberikan self reward gitu ya? Nah, ini seperti apa mungkin belanja bijak, prioritasnya seperti apa untuk bisa berada di level yang belanja bijak gitu Ambu?
2: Self reward, saya dengan kata-kata self reward itu saya sepakat dan tidak sepakat sih sebenarnya. Memang kita someday kita butuh self reward ya, butuh penghargaan untuk diri kita sendiri ketika ada pencapaian. Ada pencapaian misalnya, oh lulus S1 dengan masa yang tepat gitu kan, oke, self reward. Atau misalnya dalam bulan ini kita dapat goals apa, self reward. Dengan teman-teman atau dengan belanja barang yang kita suka. Tapi kadang-kadang self reward yang dilakukan adalah seringkali belanja ini itu mengatasnamakan self reward itu sendiri. Iya kan?
1: Sangat betul Abu.
2: Iya, jadi caption di Instagramnya self reward, tapi itu dilakukan misalnya seminggu sampai berapa kali. Ini bukan lagi self reward yang sesungguhnya, tapi mungkin lebih ngasih makan media sosial dengan caption self reward itu. Belanja bijak pastinya kita harus selalu melakukan itu, disiplin belanja gitu kan, untuk perempuan apalagi, karena nggak hanya di rupiah melemah tapi juga di pada saat rupiah juga sedang stabil, karena memang ini bahaya sekali, apalagi sekarang kan kita belanja cukup dengan klik aja kita sudah bisa belanja. Coba kita lihat keranjang kuning, ada berapakah keranjang kuning yang belum di check out
1: gitu. 99 ya, plus plus kayaknya Bu ya.
2: 99 plus plus. Bahkan promo-promo yang dilakukan oleh pihak penjual atau pedagang ini luar biasa. Ada sale, banyak kali sale-nya kan, 11-11, 12-12, tiap bulan ada sale, tiap minggu ada sale. Dibikin lah itu judul-judulnya sehingga belanja yang tidak ini ya, yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, ada prinsip sederhana belanja bijak yaitu butuh, mampu, dan tepat waktu.
1: Oke.
2: Okay. Begitu. Kalau barang itu dibutuhkan sekarang, memang ada anggarannya, ya silakan beli. Tapi kalau hanya karena takut harga naik, padahal belum dibutuhkan, itu bisa menjadi pemborosan. Misalnya.
1: Oke.
2: Okay. Oh sekarang ini lagi promo minyak goreng gitu, terus belilah gitu banyak-banyak karena lagi promo. Nah ini bisa jadi pemborosan karena kan ada expire date-nya.
1: Oke. Okay.
2: Nah ini bisa jadi nggak kepake gitu. Jadi beli yang memang dibutuhkan sekarang dan memang ya sesuai gitu ya dengan apa yang dimau. Nah. Kita ini, saya sedang meneliti tentang nilai orang berbelanja itu ada dua. Yang pertama hedonic dan juga utilitarian.
1: Oke. Okay.
2: Hedonic itu di mana orang belanja karena seneng aja. Mungkin dia nonton live streaming, ya udah suka nih sama hostnya gitu kan. Karena hostnya Sheila Saukia bisa.
1: Jadi dibeli artinya, gitu ya.
2: Jadi dibeli aja gitu kan. Atau karena enggak penting-penting banget tapi ya karena suka misalnya dengan modelnya atau seperti itu. Nah, itu dikategorikan dengan hedonic ya. Hedonic value, dia punya nilai hedon yang lebih tinggi sehingga itu menjadi alasan dia belanja. Lalu yang satu lagi ada utilitarian. Ini memang orang belanja karena manfaatnya.
1: Oke.
2: Karena fungsinya, karena manfaatnya, sehingga memang belanja sesuai dengan kebutuhan itu tadi gitu. Jadi kita termasuk yang mana nih gitu.
1: Nah, itu. Kayaknya yang pertama banyak ya. Mudah-mudahan nah, tidak ya.
2: Mudah-mudahan tidak. Tapi sepertinya sih pendengar RRI semua bijak ya.
1: Bijak ya.
2: Semoga ya sebagian besar bijak dalam berbelanja. Jadi enggak ringan jempolnya untuk klik-klik, check out begitu.
1: Okay, baik. Berarti memang ada 3 poin tadi ya, Bu ya, butuh, kemudian mampu, dan juga tepat waktu. Nah, ini juga menjadi salah satu instrumen untuk bisa belanja bijak begitu ya. Nah, ini kalau mungkin pendengar RRI saat ini yang mendengarkan sebagian besar mungkin ibu-ibu gitu ya. Nah, ini kalau ibu rumah tangga nih, Ambu, yang mulai merasa uang belanjanya ini cepat habis gitu ya, Ambu ya. Langkah pertama mungkin yang sebaiknya dilakukan ini seperti apa, Ambu?
2: Iya, saya juga ibu rumah tangga ya. Ini juga mungkin menjadi masalah buat saya gitu kan ya. Karena biasanya ibu rumah tangga itu nggak punya perencanaan ya.
1: Oke.
2: Okay. Iya, perencanaan keuangan itu biasanya adanya di kantor atau mungkin perencanaan keuangan yang kita punya di keluarga ya sebatas kayak SPP anak berapa, lalu juga biaya listrik yang sudah kelihatan lah gitu ya, token listrik dan lain-lain gitu kan ya yang sudah kelihatan. Tapi untuk belanja sehari-hari memang itu belum menjadi apa ya, kebiasaan untuk dianggarkan atau direncanakan sebelumnya. Memang inilah yang perlu diperhatikan tentunya oleh teman-teman saya, para perempuan ya di Indonesia, di Banten gitu ya, untuk mulai menganggarkan, mulai merencanakan pengeluaran-pengeluaran dan juga tabungan yang memang disesuaikan dengan income setiap bulan atau setiap minggunya gitu. Okay. Emang repot sih ya Mbak, kadang-kadang malas juga gitu nulis. Kadang-kadang ada juga yang bilang ya kan kita nggak tahu rezeki rumah tangga itu memang ajaib ya, ajaib sekali. Nggak tahu dari mana, toto datang aja. Tapi memang yang perlu dilakukan yaitu mulailah untuk mencatat begitu kan. Lalu juga tidak ringan untuk berhutang. Ini saya sangat mengedukasi sekali gitu ya tentang hutang, kayak misalnya sekarang marak loh Mbak, pinjol atau juga Bang Emo ya bahasa sekarang gitu kan. Jadi kalau kata saya bukan minjem ya, lebih kayak mereka nitipin uang. Jadi minggu ini mereka ngasih uang, minggu depan ditagih tuh. Cicilan pertama. Jadi ini kan sangat merugikan sekali. Nah itu banyak terjadi di lingkungan saya ataupun di beberapa tempat gitu ya, sehingga ada juga yang kami juga mengedukasi ya di Fakultas Ekonomi Bisnis gitu Unbaja, bahwa literasi keuangan memang para perempuan di Banten ini harus melek ya, selain melek teknologi tapi juga melek literasi keuangan gitu. Ya kadang-kadang ketinggian deh Ambu ngomongnya literasi keuangan gitu kan. Kita kan cuman ngobrolin tentang masalah cabai dan bawang gitu. Ya cabai dan bawang, tapi ada plastik juga kan. Kan gak bisa kita beli cabai dengan genggaman tangan gitu. Nah plastiknya naik loh sekarang. Berarti kan ada hal-hal yang memang harus kita kurangi. Apa yang dikurangi sekarang dari pendapatan itu? Jadi jangan sampai tanggal 13 atau tanggal 15 itu belanja sudah habis gitu kan. Uang belanja habis, terus selanjutnya cuma telur goreng, besoknya telur rebus, atau besoknya lagi telur balado
1: gitu. Perteluran semua gitu ya Ambu ya. Oke, baik, berarti memang perencanaan keuangan ini juga penting gitu ya Ambu ya. Tidak hanya di perkantoran mungkin gitu ya, tapi memang ibu rumah tangga juga harus memulai perencanaan keuangan gitu ya. Nah ini berbicara tentang perencanaan keuangan Ambu, tapi apakah dana darurat gitu ya? Nah ini juga menjadi bagian penting dari perencanaan keuangan sendiri Ambu. Seperti apa?
2: Dana darurat itu sangat penting sekali. Dalam satu bulan kita mendapatkan pendapatan misalnya dari suami, atau misalnya kalau ibu-ibu bekerja ya dari apa gaji atau pendapatan lainnya, itu memang wajib. Jadi kalau boleh ya, kalau boleh menyarankan, saya tidak menggurui ya, cuma menyarankan memang tabungan itu memang harusnya di awal.
1: Oke.
2: Jadi jadi biasanya kita itu nabung tuh sisa kan.
1: Sisa. Tapi lama-lama tapi malah kelewat gitu.
2: Sisanya malah minus gitu kan ya, malah minus gitu. Nah, cobalah belajar atau mungkin mulai ini nabungnya di awal bulan. Jadi ketika dapat uang itu

0: baru setelah itu barulah ya itu tadi operasional dan lain-lainnya gitu. Jadi memang dana darurat ini minimal 3-6 bulan ya pengeluarannya gitu. Memang sudah harus ada.
1: Oke, gitu. Berarti memang sangat penting juga dan memang harusnya di awal ya Bu ya. Karena kalau di akhir kadang-kadang terlewat gitu.
0: Minus, Mbak.
1: Minus jadinya ya.
0: Lo di akhir itu kan belum cicilan motor, mobil, rumah gitu kan. Minus gitu.
1: Jadi memang harus dipaksakan gitu ya
0: dipaksa.
1: Bu ya.
0: Iya, dipaksa, harus dipaksa. Jadi kemarin kejadian saudara saya itu kena tipu ya. Jadi kekuras habis rekeningnya gitu. Nah ini menyimpan rekening juga ada caranya nih sebenarnya.
1: Oke, boleh sharing juga nih Ambu untuk pendengar RRI.
0: Iya, uang yang kita punya itu kalau itu yang pertama tidak di satu rekening ya.
1: Oke.
0: Ya, dan kalau misalnya ada di rekening jangan banyak-banyak, hanya untuk operasional saja gitu. Karena sekarang marak sekali kayak misalnya handphone di situ ada m-banking ya. Nah, kalau misalnya itu dijual itu juga rentan digunakan atau diambil datanya sehingga orang bisa ambil atau nge-crack data transaksi kita di handphone gitu. Nah, coba di-split di beberapa rekening.
1: Oke.
0: Lalu juga kalau misalnya apa ya, uang cash itu ada di rekening, berarti itu bukan termasuk dari investasi atau tabungan jangka panjang.
1: Oke.
0: Karena akan cepat keluar, Mbak. Seberapa bisa menahan
1: kris gitu ya, Bu ya. Bentar-bentar kris, iya, kris gitu ya.
0: Seberapa besar menahan jempol ini untuk tidak check out, tidak kris atau tidak gesek gitu kan ya. Jadi agak susah gitu. Jadi uang kalau misalnya masih ada di rekening operasional berarti itu bukan tabungan jangka panjang, tapi adalah simpanan operasional.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Baik, berarti memang ada triknya juga ya Bu ya.
0: Gitu, dipecah-pecah.
1: Dipecah-pecah gitu ya, karena memang kadang kita nggak tahu nih kapan atau seberapa jauh kita bisa menahan jempol.
0: Nah, itu dia. Nah, ini akan berefek nanti mau pilih investasi yang mana ke depannya. Itu tadi, karena tabungan itu bersifatnya cair, liquid, gampang dipakai, gampang keluar, maka harus disimpan di tempat yang aman dari gatelnya jari ini dan emosi kehedonan ini gitu.
1: Oke, baik. Berbicara tentang investasi gitu ya, tadi kan udah disinggung oleh Ambu. Nah ini sebenarnya di situasi ekonomi yang seperti ini gitu ya, atau orang bilang tuh indis ekonomi gitu Ambu. Ini instrumen investasi yang seperti apa yang mungkin paling aman nih Ambu?
0: Iya. Ada beberapa ranking sebenarnya ya untuk investasi yang rilis di beberapa media gitu. Cuma saya punya ranking sendiri.
1: Oke. Versi Ambu berarti ya.
0: Versi Ambu ya gitu kan. Jadi yang di nomor 4 ini saya bisa kalian coba dengan menggunakan deposito bank ya.
1: Deposito.
0: Walaupun memang suku bunga deposito ini hanya untuk menstabilkan nilai uang. Misalnya misalnya hari ini kita masukin deposito 10 juta, maka 5 tahun ke depan itu naik. Tapi naiknya akan disesuaikan dengan rupiah saat itu.
1: Oke.
0: Gitu. Jadi tidak terlalu signifikan keuntungannya gitu. Tapi aman karena nggak bisa diambil. Kan?
1: Oke.
0: Kita kontrak misalnya 1 tahun, 3 tahun atau 5 tahun itu tidak bisa diambil. Kalau diambil kita kena penalti atau ada biaya lain. Lalu juga ada rumah properti ya di nomor ketiga. Cuman ini bisa jadi aset. Rumah ini bisa jadi aset yang disewakan, lalu juga bisa dijual lagi juga gitu. Tapi ada minusnya juga, butuh perawatan di sini.
1: Oke.
0: Kadang-kadang ya kita nggak tahu yang nyawanya, kalau dapat yang rapih ya enak gitu. Kalau lagi dapat yang nggak rapih ya kita perbaikannya juga cukup besar gitu kan. Jadi ada pajak dan juga lain-lain. Lalu juga tanah. Di sini tanah memang nilai cenderung naik jangka panjang. Tapi susah dijual.
1: Oke.
0: Apalagi sekarang itu memang kondisi rupiah melemah gitu, susah banget. Ya, saya pengalaman ini lagi jual tanah beberapa, udah berapa tahun susah juga gitu kan ya.
1: Oke.
0: Jadi memang susah. Dan di ranking pertama menurut saya adalah emas.
1: Oke.
0: Gitu. Nah, anak-anak muda sekarang itu berpikir bahwa

0: emas ah untuk orang-orang tua zaman dulu, betul ya gitu kan ya. Tapi ternyata pelajaran dari orang-orang tua zaman dulu itu memang ya karena mereka belajar sudah dari pengalaman dan akhirnya berujung pada emas gitu. Nah, emas ini mudah dibeli, mudah dijual, dan ini seperti jadi kita punya tabungan. Nah, emas ini adalah pagar.
1: Oke.
0: Pagar perlindungan untuk apa keuangan kita gitu. Kalau sekarang orang bilang, "Ah, emas lagi naik nih," atau "emas lagi turun." Nah, turunnya itu memang kecil biasanya emas itu turun, kecil sekali, tapi naiknya bisa berlipat-lipat ganda gitu. Nah, saya sampai punya emas per gramnya ada yang harganya 400.000. Nah, okay. Sekarang emas per gram sudah hampir 3 juta.
1: Hampir 3 juta.
0: Iya kan? Berarti kan itu sudah berapa kali lipat keuntungannya. Dan untuk ibu rumah tangga perempuan-perempuan seperti saya itu gampang banget dicairin. Betul? Lagi ada kebutuhan apapun kita nggak perlu minjem ke tetangga, ya nggak perlu jual lemari, nggak perlu jual TV, kita cukup ke toko emas, dapat uangnya pulangnya udah bisa ngebaso.
1: Ya, ya betul
0: aman.
1: Sekali.
0: Aman. Bahkan sekarang emas itu lucu-lucu, emas itu lucu-lucu banget, emas 24 ya. Memang kalau investasi emas 24 itu ada yang 1 gram tapi modelnya lucu-lucu, jadi memang menarik sekali gitu. Kalau dulu mungkin emas gede-gede apa segala macam, kalau sekarang udah lucu-lucu, jadi bisa nabung emas dari gram yang terkecil 0,5 nanti 1 gram. Nah, itu bisa jadi tabungan tiap bulan misalnya. Itu tadi, jadi nggak keambil lagi kan gitu. Kalau mau dijual kan sayang banget kalau bukan untuk kebutuhan darurat kan sayang gitu.
1: Oke, berarti memang versi Ambu gitu ya, ini emas menjadi nomor satu gitu ya Ambu ya. Nah, tapi banyak juga mungkin pendengar yang beranggapan gini Ambu, atau di masyarakat gitu ya, beli emasnya nanti aja deh ketika turun gitu. Tapi nggak turun-turun gitu kan, atau turunnya tipis. Nah, ini sebenarnya tips and triknya seperti apa? Apakah memang membeli emas untuk investasi ini ketika turun gitu ya, atau bahkan beli aja sekarang gitu untuk dana darurat atau gimana Ambu?
0: Saya udah menggunakan emas untuk investasi itu sudah lumayan lama gitu. Dan itu nggak pernah turun. Baru beberapa tahun ini yang baru berapa akhir-akhir ini ya, itu pun terakhir saya beli di lagi tingginya banget kemarin di 3.300.000 per gram, lagi tinggi banget. Nah, sekarang turun ke 2 juta sekian. Dan baru itu mengalami turun. Nah, selama ini nggak pernah turun gitu. Jadi menurut saya beli emas itu nggak usah mikir kapan naik kapan turun, beli aja.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Kalau ada uang beli gitu. Nabung aja dari yang kecil-kecil-kecil. Tapi emasnya juga emas 24 ya, karena kalau emas 23 ke bawah itu masuknya perhiasan.
1: Oke.
0: Okay. Bukan investasi. Karena pada saat kita jual di situ sesuai dengan harga surat. Dan juga ada potongan, itu kan yang bikin rugi kalau di kalau 23 dan ke bawah gitu. Tapi kalau emas 24 kan mengikuti harga emas saat itu gitu. Jadi menurut saya menabung emas itu cukup membantu sekali. Selain mudah, ada investasi lain kayak misalnya saham, reksadana, terus apalagi banyak ya yang lain. Tapi kalau untuk perempuan-perempuan yang seperti saya atau yang mikirnya simpel-simpel aja, kayaknya emas menjadi pilihan sih. Kapan belinya? Sekarang, jangan
1: sekarang
0: nanti.
1: Gitu ya. Oke, mungkin kita jeda sejenak Ambu, kita akan membahas terkait investasi lagi gitu ya. Tapi pesan dari Ambu, pendengar, pokoknya beli emas jangan tunggu nanti, sekarang gitu ya. Oke, pendengar, kita jeda sejenak, nanti kita akan kembali lagi untuk Anda sesaat lagi.
2: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen. Semuanya lengkap, kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
3: Jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Perancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Perancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya 1 pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
2: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Halo RRI.
2: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Hasan Haji ini belum ada keresan.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasate.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pergiar masih bersama dengan Ambu Asih yang juga merupakan dosen ekonomi bisnis Universitas Banten Jaya. Pergiar, kita masih membahas seputar belanja bijak dan juga investasi aman saat rupiah melemah ya. Nah, tadi kita sudah bahas untuk investasi versi Ambu. Ini nomor satu ada emas gitu ya, Ambu ya. Tapi mungkin yang sedang banyak digandrungi saat ini adalah saham gitu ya, Ambu ya. Nah, ini mungkin bisa disampaikan kepada pendengar RRI, mungkin gimana nih cara untuk membedakan investasi yang aman gitu ya dengan investasi bodong mungkin ya, Ambu ya, yang juga memanfaatkan situasi panik masyarakat mungkin di tengah kondisi seperti ini. Seperti apa, Ambu?
1: Iya. Di kami di Unbaja itu kami punya namanya kelas saham gitu. Jadi kami bekerja sama dengan IDX, dengan BEI, Bursa Efek Indonesia, dengan perusahaan sekuritas ada Provindo, lalu kami juga bekerja sama dengan OJK ini untuk memberi edukasi tentang saham ke mahasiswa dan juga umum. Ini salah satu cara tentunya agar mahasiswa yang mau belajar saham ini nggak belajar otodidak gitu. Jadi memang iya, banyak-banyak memang ya perusahaan-perusahaan saham yang bodong. Itulah perlunya kita belajar lebih jelas, lebih tahu langsung ke sumbernya gitu. Bukan hanya dari media sosial atau bukan hanya dari kata orang atau misalnya yuk ikut saya, yuk berinvestasi saham sama saya yuk gitu. Tapi juga langsung ikut kelas-kelas sahamnya sehingga ada tips di situ bagaimana cara melihat perusahaan mana yang memang layak dibeli atau kapan harus jual begitu. Tips bijak investasi saham saat rupiah melemah ini bisa menjadi salah satu cara, tapi memang harus hati-hati sekali ya, karena kan ya itu tadi, ketika rupiah melemah ini kita harus lebih aware gitu dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya gitu. Jadi harus benar-benar lagi bijak lagi, lihat lagi, detail lagi, belajar lagi, barulah ambil keputusan apakah ikut investasi saham atau tidak, atau ikut investasi yang lain atau tidak gitu kan. Kayak misalnya sekarang kalau mau beli rumah untuk investasi atau mau beli tanah untuk investasi, ini sedang tidak dianjurkan gitu. Karena nilainya yang tinggi dan pada saat jualnya juga sedang susah gitu kan. Nah, untuk saham sendiri, yang pertama jangan masuk saham karena ikut-ikutan. Karena ngelihat temennya udah dapat banyak terus ikut-ikutan sama saham, ya udah yuk ikut-ikutan. Terus yang saya punya temen, kadang-kadang agak susah juga mengedukasi orang yang memang lagi seneng atau lagi hype-nya di situ, lagi pengen ikut itu, susah banget gitu kan ya. Tidak menggunakan uang panas atau tidak menggunakan uang operasional. Jadi kalau mau ikut atau belajar saham ini gunakan uang yang dingin. Uang yang tidak terpakai, bukan uang operasional. Jadi ada satu cerita, teman saya, saya main saham, Ambu. Gimana perkembangannya? Bagus. Terus gimana? Saya pakai uang apa? Pakai uang operasional. Lu kok pakai uang operasional? Iya, katanya nanti sisanya buat operasional lagi. Lalu mana, dari mana jadi nabungnya? Jadi muter-muter di situ. Akhirnya saya bilang, terus kalau ada keadaan darurat, dari mana uangnya? Gitu. Jadi kalau terus-terus diputer, ya nggak ada tabungan yang berapa persen itu untuk dana darurat gitu. Jadi usahakan menggunakan uang dingin, bukan uang dapur, bukan uang sekolah, bukan uang darurat, atau uang yang memang dipakai untuk operasional sehari-hari. Lalu pilih saham perusahaan yang bisnisnya jelas. Itu tadi, bergabunglah dengan kelas-kelas saham. Sekarang itu banyak sekali kelas-kelas saham sehingga kita bisa tahu mana perusahaan-perusahaan yang jelas ya. Dan juga ini kalau saham orangnya harus teliti juga tentang melihat bagaimana kurs itu naik turun. Kan kalau suka ada grafik kan, kalau kita beli saham itu ya selalu ada grafik yang mana kapan naik, kapan turun, kapan naik, kapan turun, dan jangan beli sekaligus. Jika kita bisa nyicil aja, jangan langsung beli berapa puluh juta atau seperti apa. Kalau belajar, belilah yang paling kecil dulu. Kalau untuk belajar gitu kan, jangan beli sekaligus, dan utamakan ini jangka panjang. Memang ya, saham ini bisa jadi investasi saat ini, saat rupiah melemah, tapi bukan tempat untuk coba-coba. Bukan tempat lagi untuk ikut-ikutan. Harus lihat perusahaan mana yang sehat, lalu juga uang yang digunakan juga memang bukan uang operasional sehari-hari. Lalu belinya juga bertahap, dan jangan tergoda sama saham yang lagi viral sekarang. Jadi yang jelas sih ikut kelas-kelas sahamnya gitu, biar karena banyak sekali sekarang perusahaan-perusahaan atau BEI, OJK dan juga BI atau perusahaan keuangan itu yang punya kelas-kelas saham gitu. Bisa juga nih kalau misalnya orang Banten atau orang Serang bisa datang tuh ke gerainya di depan BNI, kalau nggak salah apa namanya BEI ya, Bursa Efek Indonesia, di depan BNI IDX. Di situ ada beberapa perusahaan sekuritas yang juga buka outlet. Gitu. Jadi bisa tanya-tanya di sana, bisa juga gabung di sana, dan di sana juga ada kelas sahamnya juga. Gitu. Jadi lebih jelas gitu, nggak belajarnya otodidak atau ikut-ikutan.
0: Baik. Nah, ini juga harus diperhatikan gitu ya, Ambu ya, karena memang dampaknya sangat besar sekali. Seperti tadi juga disampaikan, nanti memakai uang yang operasional gitu kan, ini juga cukup berbahaya begitu ya, Ambu ya. Nah, tapi Ambu, kesalahan apa sih Ambu yang biasa dilakukan oleh investasi pemula gitu, investor pemula gitu nih Ambu? Seperti apa?
1: Iya. Yang pertama kali dilakukan adalah ikut-ikutan.
0: Jadi ikut-ikutan dulu ini
1: FOMO
0: juga cukup.
1: FOMO aja, FOMO.
0: FOMO gitu ya.
1: FOMO. Dia takut kehilangan tren mungkin, atau misalnya lagi gengnya lagi kumpul tongkrongannya itu pakai saham misalnya, ya ikut-ikutan tapi enggak ada ilmunya gini. Lalu juga enggak tahu ya, karena mungkin nggak ikut kelas-kelas saham, jadi nggak bisa melihat mana perusahaan yang jelas atau mana perusahaan yang bagus gitu. Jadi nggak paham bisnis perusahaannya yang dibeli sahamnya gitu, seperti apa. Dan itu tadi pengen instan. Iya,
0: ya.
1: Jadi kayak, jadi ya udah saya beli segini, nanti saya bisa dapat sekian. Nggak ada yang instan ya. Dapat duit kipas-kipas dapat duit itu cuma tukang sate.
0: Benar juga ya.
1: Gitu.
0: Kipas-kipas, tapi itu pun tetap harus jualan.
1: Tetap belajar. Jadi nggak ada yang instan, atau misalnya pengen cepet kaya dengan saham itu nggak ada. Semua harus berproses, semua harus belajar, semua harus belinya dari yang kecil dulu, lihat dulu bagaimana kalau rugi, kalau untung dan lain-lain. Dan ini bukan judol ya, gitu kan?
0: Yang instan gitu ya, Bu.
1: Iya, kadang-kadang judol juga dapat misalnya 3 juta kan, hilangnya juga kalau dihitung-hitung udah berapa kan gitu.
0: Bisa puluhan juta sendiri gitu. Iya, ya Ambu ya. Gitu. Baik. Tapi Ambu, ke depan mungkin harapan dari Ambu sendiri untuk terhadap kondisi ekonomi Indonesia mungkin ke depan, khususnya juga bagi masyarakat di Banten ini seperti apa Ambu?
1: Ya, saya sih berharapnya kita semua melek keuangan ya, melek literasi keuangan minimal dari rumah tangga lah, dari lingkungan terkecil, bagaimana mengatur keuangan di lingkungan terkecil, bagaimana juga membantu pemerintah ketika rupiah melemah, ini bagaimana cara menguatkannya lagi gitu kan, dengan misalnya tidak membeli apa ya, barang-barang impor, begitu kan, cintai produk lokal, begitu, membantu UMKM yang ada di sini, lalu juga bijak dalam belanja. Ya, edukasi tentang keuangan, financial lifestyle, gaya hidup keuangan itu memang kita yang atur. Jadi tidak FOMO ya. Kalau dulu ada namanya YOLO, you only live once. Jadi kalau kamu ngerasa hidup kamu sekali, maka kamu bebas beli apa aja. Tapi dibantah dengan YONO. You only need once. Jadi kamu cuma butuh satu, karena ya berapa pasang sepatu yang kita punya, berapa sepatu Keds yang kita punya, padahal kita cuma pakai satu pasang begitu. Jadi you only need once.
0: Okay.
1: Lebih mulai disiplin, dilihat lagi lemarinya ada berapa pintu. Lemarinya kerudung warna hitamnya ada berapa tumpuk.
0: Iya, oke. Okay.
1: Ya, jadi lebih bijak kalau harapan saya kita semua gen milenial ya. Mulai dari baby boomers, milenial, gen Z, gen alpha, kita harus melek keuangan, literasi keuangan, mulai dari diri sendiri, mulai dari lingkungan terkecil, sehingga kita bisa membantu juga untuk lingkungan besarnya, pemerintah, agar rupiah juga bisa menguat kembali.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Ambu sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Luar biasa sekali. Belanja bijak dan juga investasi aman saat rupiah melemah. Tadi sudah disampaikan oleh Ambu, investasi apa saja yang cukup direkomendasikan gitu ya Ambu ya. Kemudian juga cara-cara bijak belanja tadi seperti apa sudah kita bahas bersama Ambu Asih Kurnianingsih SEMM pendengar, yang juga merupakan dosen ekonomi bisnis Universitas Baja Banten Jaya gitu maksudnya. Terima kasih banyak Ambu, selamat pagi Ambu. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi dengan tema yang berbeda mungkin ya.
1: Siap, terima kasih.
0: Baik, selamat pagi Ambu, selamat beraktivitas kembali.
2: Banten Pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
0: Demikian pergian untuk Banten Menyapa edisi Selasa 26 Mei 2026. Kita sudah bahas terkait dengan belanja bijak dan investasi aman saat rupiah melemah. Kita sudah membahas bersama Hajah Asih Kurnianingsih SEMM yang juga merupakan dosen ekonomi bisnis Universitas Banten Jaya pendengar. Dan tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda dalam Banten Pagi ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja di Alfamart tahun 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari cernbackhawks.id, diketahui bahwa tautan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Dalam unggahan akun Instagram resmi Alfamart di @alfakarir.official pada Oktober 2025, perusahaan menekankan semua informasi lowongan pekerjaan hanya bisa diakses melalui laman resmi alfakarir.alfamart.co.id ataupun akun Instagram resmi di @alfakarir.official. Sekian cek fakta pagi ini pendengar, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Tidak semua anak bisa berteriak saat disakiti. Banyak yang diam, menahan takut, bahkan menahan sakit. Kekerasan pada anak sering tersembunyi di balik senyum yang dipaksakan. Jika Anda melihat perubahan yang tak biasa, jangan abaikan. Satu tindakan Anda bisa mengakhiri penderitaan. Lindungi anak sebelum suara mereka benar-benar hilang.

0: Menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.
1: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Satu hari menjelang Idul Adha 1447 Hijriah ya. Tinggal menghitung jamnya pendengar ya. Hari ini menuju Idul Adha begitu ya. Kalau pemerintah Kabupaten Lebak sendiri saat ini kembali menggelar gerakan pangan murah untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau nih pendengar menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin kemarin ya di Kecamatan Maja dan juga mendapat sambutan antusias dari masyarakat setempat pendengar. Di mana pelaksanaan gerakan pangan murah juga dipusatkan di area yang telah disiapkan pemerintah daerah dengan melibatkan sejumlah instansi dan juga pelaku usaha pangan pendengar. Warga juga mulai memadati lokasi kegiatan sejak pagi hari untuk mendapatkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga pasar begitu ya. Pemerintah daerah juga menilai kegiatan tersebut penting untuk menjaga stabilitas pasokan dan juga harga pangan menjelang meningkatnya kebutuhan masyarakat saat Idul Adha pendengar. Kepala Bidang Distribusi dan Sumber Daya Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak, Tubagus Sonip ini juga mengatakan bahwa gerakan pangan murah merupakan langkah konkret pemerintah dalam membantu masyarakat pendengar. Menurutnya kegiatan tersebut juga bertujuan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok ya agar tidak mengalami lonjakan menjelang hari besar keagamaan begitu. Dan dalam kegiatan itu pendengar pemerintah juga menyediakan berbagai komoditas pangan dengan harga subsidi dan juga kuota tertentu pendengar. Jadi komoditas tepung terigu dijual dengan harga Rp10.000 per kilogramnya dengan kuota sebanyak 100 kg. Kemudian juga untuk gula putih dijual Rp17.000 per kilogramnya dengan kuota mencapai 100 kg. Untuk beras medium sendiri yang menjadi salah satu komoditas yang paling diminati masyarakat begitu ya, dengan harga Rp14.400 per kilogramnya, ini kuotanya mencapai 1000 kg begitu pendengar. Minyak goreng juga tersedia dengan harga Rp15.500 per liter dan juga untuk kuota sebanyak 780 liter pendengar. Sementara untuk telur ayam sendiri dijual Rp25.000 per kilogramnya ya. Ini dengan kuota sebanyak 100 kg. Dan untuk kebutuhan bumbu dapur juga ada bawang merah dijual seharga Rp45.000 per kilogramnya. Ini dengan kuota 120 kg begitu. Sedangkan bawang putih ini dipasarkan dengan harga Rp32.000 per kilogramnya dan juga kuota sebanyak 60 kg pendengar. Sementara untuk komoditas cabai rawit sendiri yang biasanya mengalami kenaikan harga menjelang hari raya, ini dijual Rp90.000 per kilogram dengan kuota 60 kg pendengar. Pemerintah daerah juga menyediakan daging kerbau beku ya, ini dengan harga Rp115.000

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Esensi Buku, Dikta dan Hukum, karya Diaan Farah. Dikta dan Hukum adalah kisah yang awalnya populer di media sosial sebelum diterbitkan menjadi novel. Cerita ini berfokus pada hubungan antara Dikta, mahasiswa hukum yang cerdas dan tegas, dengan Nadira, hukum, gadis yang ceria namun menyimpan banyak luka. Hubungan mereka diawali dengan dinamika yang unik, di mana Dikta sering terlihat dingin dan galak, tetapi sebenarnya sangat peduli. Seiring waktu, hubungan mereka berkembang menjadi lebih dalam, penuh perhatian dan pengorbanan. Namun, ceritanya tidak hanya menghadirkan romansa manis, tetapi juga konflik emosional yang cukup berat. Salah satu kekuatan utama novel ini adalah karakter Dikta yang kompleks. Ia menggambarkan sebagai sosok yang kuat, tetapi menyimpan rahasia besar yang mempengaruhi hidupnya. Hal ini membuat cerita menjadi lebih dramatis dan menyentuh. Penulis menyajikan kisah dengan gaya bahasa yang ringan namun emosional, sehingga mudah diterima oleh pembaca, terutama kalangan remaja. Dikta dan Hukum mengajarkan bahwa cinta bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang pengorbanan dan keikhlasan. Novel ini menjadi populer karena mampu mengaduk emosi pembaca dan menghadirkan kisah yang relatable. Demikian, Esensi Buku Dikta dan Hukum, karya Diaan Farah dari RRI untuk Indonesia.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Pergerakan pemerintah memperketat pengawasan sektor perberasan ya untuk menjaga stabilitas harga pangan nasional, di mana praktik mafia pangan disebut menjadi salah satu penyebab anomali harga beras di tingkat konsumen. Pengir Kepala Badan Pangan Nasional ataupun Bappanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ini mengatakan pengawasan diperkuat karena pasokan beras nasional dalam kondisi aman begitu. Di mana produksi beras Januari hingga Mei 2026 ini diproyeksikan mencapai 16,8 juta ton per hektar. Sementara kebutuhan konsumsi nasional pada periode yang sama ini sekitar 12,8 juta ton. Dengan demikian terdapat surplus begitu ya hampir 4 juta ton beras penyer. Ia menyampaikan bahwa Bapak Presiden ini menata penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di Republik ini termasuk dengan di pertanian gitu. Kalau suplainya banyak harusnya harga turun katanya penyer. Dan pemerintah juga memperketat pemeriksaan terhadap peredaran beras fortifikasi, di mana Badan Pangan Nasional akan melakukan uji laboratorium terhadap kandungan gizi beras fortifikasi yang beredar di pasaran begitu. Di sisi lain, pemerintah juga tetap menjaga keseimbangan harga gabah agar petani tidak merugi, di mana harga gabah kering panen ini dipertahankan di level Rp6.500 per kilogramnya sebagai batas bawah begitu. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappanas Igusti Ketut Astawa ini juga mengatakan harga gabah saat ini memberikan keuntungan bagi petani. Karena itu pemerintah juga tetap memberi ruang bagi kenaikan harga gabah. Bappanas mencatat rata-rata harga GKP nasional per 19 Mei 2026 ini berada di Rp6.947 per kilogram. Angka tersebut juga naik ya 2,61% dibandingkan dengan sebulan lalu. Sumatera Barat juga menjadi daerah dengan harga GKP tertinggi sebesar Rp7.668 per kilogram, pendengar. Sementara harga terendahnya ini tercatat di daerah istimewa Yogyakarta sebesar Rp6.500 per kilogram. Pemerintah juga menilai kenaikan harga gabah pada awal Mei ini merupakan pola musiman pasca panen raya begitu. Jadi kondisi serupa juga terjadi pada pola harga gabah nasional tahun sebelumnya begitu. Meskipun begitu pendengar, tekanan inflasi beras dinilai masih terkendali ya. Data BPS juga menunjukkan hanya 58 kabupaten dan kota yang harga beras mediumnya ini melampaui harga eceran tertinggi begitu ya. Nah, kalau di tempat Anda seperti apa pendengar? Apakah harga beras juga masih tinggi atau bahkan turun gitu ya atau masih stabil? Boleh sharing ya di 08111450949. Satu informasi pendengar yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Panggung FIFA World Cup 2026 dipastikan kembali dipenuhi deretan pemain terbaik dunia yang siap menunjukkan kemampuan terbaiknya. Nama-nama besar seperti Kylian Mbappe, Erling Haaland, hingga Jude Bellingham diprediksi masih akan menjadi sorotan utama dengan performa impresif mereka di level klub maupun tim nasional. Namun, Piala Dunia juga selalu melahirkan bintang baru. Sejumlah pemain muda dari berbagai negara berpotensi mencuri perhatian dan menjadi kejutan besar di turnamen ini, membuktikan bahwa regenerasi sepak bola dunia terus berjalan. Persaingan antar pemain pun akan semakin ketat, bukan hanya demi kemenangan tim, tetapi juga untuk membuktikan siapa yang layak disebut sebagai yang terbaik di dunia. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemenangan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Prita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara penyiar, kilas berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pendengar. PT Merak Chemicals Indonesia atau PT MCCI memberi klarifikasi terkait insiden ledakan yang terjadi pada Senin 25 Mei 2026 siang. Ledakan itu sempat membuat panik warga karena muncul kepulan asap dan bau yang menyengat, khususnya di area pabrik yang berada di Kelurahan Geram, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Banten. Atas insiden itu, manajemen PT MCCI menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya warga sekitar area plant PT MCCI. Humas PT MCCI Dimas Saputro menyampaikan kepulan asap terjadi akibat semburan uap air yang bersumber dari pipa outlet reactor area operasional PT Merak Chemicals Indonesia dan telah diuji oleh Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Cilegon. Hasilnya tidak terdeteksi gas beracun yang berbahaya. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kota Tangerang Selatan memastikan pasokan pangan dan bahan pokok tetap aman menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hal tersebut dipastikan melalui inspeksi mendadak ataupun sidak yang dilakukan di Pasar 8 Alam Sutra pada Senin 25 Mei 2026 kemarin. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangsel, Upgrade Perwanto, mengatakan bahwa secara umum kondisi harga dan stok bahan pokok di Pasar Modern 8 Alam Sutra masih aman dan terkendali. Sekian kelas berita siang ini pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pemirsa, tepat 19 tahun lalu, pada Minggu pagi 26 Desember 2004, gelombang tsunami besar menghancurkan...
1: Hah? Tsunami? Tsunami itu apa sih? Coba cari di Google lah. Google, apa itu tsunami?
2: Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Gelombang ini bisa bergerak sangat cepat dan, saat mencapai pantai, bisa menyebabkan banjir besar dan kerusakan.
1: Oh, itu tsunami.

udah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya I. Andri Supriyadi, Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan Piala Dunia 2026. Terus ikuti informasi dari RRI untuk mengetahui info-info terkait Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap mengudara. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rp793.000 pendengar. Sementara untuk harga buyback emas Antam sendiri berada di level Rp2.607.000 per gramnya. Dan harga tersebut juga turun Rp5.000 ya jika dibandingkan dengan harga buyback pada Senin kemarin 25 Mei 2026 yang berada di level Rp2.602.000 per gram ya pendengar. Untuk Anda mungkin yang berencana untuk berinvestasi pada emas ya, ini saatnya. Kalau tadi kita sempat berdialog bersama Ibu Asih Kurnianingsih yang juga merupakan dosen ekonomi bisnis Universitas Banten Jaya. Untuk investasi emas jangan tunggu nanti penyiar, karena nanti akhirnya tidak sampai gitu ya. Jadi sedikit demi sedikit mulai dari sekarang begitu ya. Dan pendengar untuk Anda informasinya kami kutip dari portal berita investasi.kontan.co.id.

Menuju FIFA World Cup 2026, persaingan sudah mulai terasa sejak babak kualifikasi di berbagai belahan dunia. Zona kualifikasi terbagi ke dalam beberapa wilayah, mulai dari Asia, Eropa, Afrika, hingga Amerika Selatan dan Utara. Setiap zona menghadirkan karakter permainan yang berbeda, menjadikan perjalanan menuju Piala Dunia penuh tantangan dan kejutan. Negara-negara unggulan seperti Brazil, Prancis, dan Argentina tetap menjadi favorit. Namun bukan tidak mungkin, akan muncul tim-tim kejutan yang mampu mencuri perhatian dan menembus panggung dunia. Ikuti terus perkembangan kualifikasi Piala Dunia 2026 di RRI Banten. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
4: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina, Shennong, secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan kisah inspiratif tentang perjuangan anak-anak dari keluarga sederhana di Belitung dalam menggapai pendidikan. Tokoh utama, Ikal, bersama 9 temannya bersekolah di SD Muhammadiyah yang nyaris ditutup karena kekurangan murid dan fasilitas. Sekolah mereka sangat sederhana, dengan bangunan yang hampir roboh dan perlengkapan belajar yang terbatas. Namun, semangat mereka untuk belajar tidak pernah padam, terutama berkat dedikasi luar biasa dari guru mereka, Bu Muslimah dan Pak Harfan. Di antara mereka, Lintang menjadi simbol kecerdasan luar biasa sekaligus pengorbanan karena harus berhenti sekolah demi membantu keluarga. Mahar dengan kreativitasnya menunjukkan bahwa kecerdasan tidak selalu diukur dari akademik semata. Kisah ini juga menampilkan kontras sosial antara masyarakat lokal yang hidup dalam keterbatasan dan perusahaan tambang besar yang kaya raya. Novel ini tidak hanya bercerita tentang pendidikan, tetapi juga persahabatan, mimpi, dan keteguhan hati dalam menghadapi keterbatasan. Andrea Hirata menyajikan cerita dengan gaya bahasa yang sederhana namun penuh emosi, membuat pembaca larut dalam perjuangan para tokohnya. Laskar Pelangi mengajarkan bahwa mimpi tidak mengenal batas sosial atau ekonomi. Pendidikan menjadi jalan utama untuk mengubah nasib dan semangat pantang menyerah adalah kunci untuk mencapainya. Buku ini telah menginspirasi jutaan pembaca di Indonesia dan menjadi simbol harapan bagi mereka yang berjuang dalam keterbatasan. Demikian esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10:55 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tandanya juga saya harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Dan mudah-mudahan informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat ya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik ada Agung Nugroho, Ilmafia pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan saya Tomo Hakim.
1: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
0: Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak

Paderborn berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda.
2: Paderborn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meihle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Bilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke, wo Kurda am langen Pfosten.
4: Demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld angeht.
4: Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, Tosmo Udara, untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Creo que ha sido una lista muy madurada.
2: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
1: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kamp Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Gagah bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solfo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan yang meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Langland tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Susan Langland juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia, Emerson Jones, dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis, saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya. Dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun, menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini.
2: Ya, ada banyak keberuntungan, Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama.
1: Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Ertam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
3: Jadi salah satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi luar biasa. Dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
4: Saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini skuad yang paling mewah. Nantinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: dari arena futsal. Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari Kebumen. NEM ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Jafar Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang, namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia menyapa siang.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: Tahukah Anda, salah satu stadion terbesar sekaligus venue utama Piala Dunia FIFA 2026 adalah MetLife Stadium. Stadion ini memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton dan akan menjadi lokasi pertandingan final pada 19 Juli 2026. Dengan ukuran yang sangat besar dan fasilitas kelas dunia, MetLife Stadium menjadi pusat perhatian dunia saat partai puncak digelar. Selain final, stadion ini juga akan menggelar beberapa pertandingan penting lainnya sepanjang turnamen, menjadikannya salah satu venue paling sibuk dan bergengsi di Piala Dunia 2026. Menariknya, selama turnamen berlangsung, stadion ini akan menggunakan nama khusus New York New Jersey Stadium sesuai aturan FIFA. Dengan kemegahan dan kapasitasnya, stadion ini dipastikan akan menjadi saksi lahirnya juara dunia baru.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
2: Nampak 4,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
4: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
5: Begadang, jangan begadang.
4: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Lela Rahma kembali lagi menemani Anda pendengar di siang hari ini ya, di hari Selasa 26 Mei 2026, akan menemani Anda pendengar sampai pukul 17 sore nanti ya. Dan tentunya akan banyak informasi, berita dan lagu-lagu terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Sudah tahu sekarang tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pendengar, tepat pukul 11:56 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk menyimak azan zuhur untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya. Pendengar, tetap bersama kami di Pro Satu RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awal informasi pertama pendengar, pemerintah Kabupaten Lebak kembali menggelar gerakan pangan murah GPM untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut dilaksanakan Senin 25 Mei 2026 di Kecamatan Maja dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat setempat. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, PT Merak Chemical Indonesia memberi klarifikasi terkait insiden ledakan yang terjadi pada Senin 25 Mei 2026 siang. Ledakan itu sempat membuat panik warga karena muncul kepulan asap dan bau yang menyengat, khususnya di area pabrik yang berada di Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Banten. Sekian kilas berita siang ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu lagu dari Sawara Jalawara Hawara dengan judul Wawayangan dari Banten. Pendengar, kalau berbicara mengenai Banten, dan ini juga sudah mau mendekati libur panjang ya pendengar, dan Banten ini ada, Banten adalah sebuah provinsi di Tatar Pasundan pendengar. Ini serta merupakan wilayah yang berada paling barat di Pulau Jawa Indonesia. Provinsi ini awalnya merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat, namun akhirnya menjadi wilayah pemekaran di sejak tahun 2000-an. Dan di Banten sendiri ini pendengar memiliki banyak sekali untuk destinasi wisata mungkin yang bisa Anda kunjungi nanti ketika libur panjang ya. Yang pertama pendengar ada Karang Taraje Sawarna. Taraje dalam bahasa Sunda ini memiliki arti tangga. Dulunya memang ada karang mirip tangga, namun sekarang sudah terkikis dan tidak berbentuk karang lagi. Pantai Karang Taraje ini merupakan pantai dengan bentangan batu karang yang sangat luas, dengan tumpukan karang yang menjulang dan ombak yang menabrak karang, memberikan momen yang indah ketika berada di Karang Taraje. Lokasinya sendiri pendengar di Desa Sawarna, Bayah, Kabupaten Lebak, Banten. Kemudian selain itu ada juga Pulau Sangiang. Ini merupakan pulau kecil yang mempunyai pemandangan sangat indah dengan suasananya yang masih asri pendengar. Dan yang pasti Pulau Sangiang ini sudah ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam pada 12 Oktober 1993. Pulau Sangiang ini memiliki luas daratan sekitar 735 hektar dan luas taman laut ini di 720 hektar. Di Sangiang Anda bisa scuba diving pendengar, kemudian snorkeling, menikmati keindahan terumbu karang di taman laut dengan glass bottom boat, dan kemudian memancing dan berjemur pendengar. Dan untuk lokasinya sendiri ada Pulau Sangiang ini di Kabupaten Serang, Banten. Selain itu ada juga Pantai Anyer, mungkin sudah sering mendengar ya. Kalau untuk Pantai Anyer ini terkenal dengan banyak tempat wisata pantai yang indah dan sunset di tempat ini. Kemudian saat berkunjung Anda bisa mendatangi beberapa tempat wisata alternatif yang cukup menarik, diantaranya ada Pantai Carita dan Pantai Jambu. Lokasinya di Pantai Anyer ini di Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, Banten pendengar. Nah, masih banyak lagi untuk destinasi wisata yang ada di wilayah Banten pendengar. Namun untuk Anda, kami akan putarkan terlebih dahulu satu lagu dari Gardanawa, Culahiji.

0: Bangun tidur, buka HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
1: Oh no!
0: Hey, jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas

Resensi buku Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh, karya Dilestari. Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh merupakan novel yang menggabungkan unsur sains, filsafat, dan romansa dalam satu cerita yang kompleks. Kisah ini berawal dari dua tokoh, Dimas dan Ruben, yang mencoba menulis sebuah cerita ideal tentang cinta dan kehidupan. Namun, cerita tersebut justru terhubung dengan kehidupan nyata para tokohnya. Novel ini menghadirkan berbagai karakter dengan latar belakang berbeda yang saling terhubung secara tidak langsung. Dilestari menggunakan alur yang tidak linear, membuat pembaca harus aktif memahami hubungan antar tokoh dan peristiwa. Tema yang diangkat sangat luas, mulai dari eksistensi manusia, pencarian makna hidup, hingga hubungan antara sains dan spiritualitas. Konsep supernova sendiri menjadi simbol dari sesuatu yang besar, kompleks, dan penuh misteri. Gaya penulisan Dilestari yang sangat khas membuat novel ini terasa berbeda dari karya lain. Ia mengajak pembaca untuk berpikir lebih dalam dan mempertanyakan realitas yang ada. Supernova bukan sekedar cerita, tetapi juga perjalanan intelektual dan emosional. Novel ini membuka wawasan baru tentang kehidupan dan menjadi salah satu karya penting dalam sastra Indonesia modern. Demikian, esensi buku Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh, karya Dilestari, dari RRI untuk Indonesia.

Melanjutkan kembali pendengar tentang wisata yang ada di Banten ya. Tadi sudah ngebahas sampai dengan Pantai Anyer. Selanjutnya ada juga perkebunan teh Ciku ya pendengar. Perkebunan teh ini tidak hanya ada di Provinsi Jawa Barat, tapi di Banten pun ada. Tepatnya berada di Kecamatan Cibeber, di mana perkampungan perkebunan teh yang tertata rapi, juga ada pesawahan tepatnya yang masih alami. Ini berada di Perkebunan Teh Cikuya di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten, pendengar. Selanjutnya ada juga Pulau Pecang. Ini merupakan base camp atau tempat pendaftaran wisatawan yang akan menjelajahi Taman Nasional Ujung Kulon, pendengar. Pulau di Banten dengan perairannya yang masih bersih, kemudian pasirnya yang putih, dan juga tempatnya yang masih asri. Pulau Pecang ini merupakan pulau yang berada di Selat Panaitan, Kabupaten Pandeglang, Banten, atau sebelah timur Taman Nasional Ujung Kulon. Dan yang terakhir pendengar ada Pulau Umang. Ini memiliki banyak resort dengan fasilitas perhotelan, akomodasi cottage yang mengelilingi pulau dengan pemandangan menghadap langsung ke laut lepas. Nah, jika Anda ingin berkunjung ke Pulau Umang, Anda hanya perlu menempuh perjalanan darat sekitar 2 jam dari kota Pandeglang, pendengar. Dan Anda juga bisa mencoba hidangan lezat khas Pulau Umang, yaitu aneka seafood. Di antaranya adalah ikan kakap merah dan kerapu. Ini lokasinya di Pulau Umang, di Provinsi Banten. Itu dia pendengar beberapa informasi tempat wisata ya yang ada di Banten, mungkin bisa menjadi rekomendasi untuk Anda berwisata bersama keluarga di hari libur nanti.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: pembahasan hari ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Pendengar, tadi kita sudah membahas tentang wisata ya yang ada di Banten, dan Banten ini pendengar tidak hanya dikenal sebagai tempat wisata yang banyak ya, dan kemudian kekayaan atau tradisional sejarah dan budayanya pendengar, tetapi juga ragam kuliner tradisional yang masih lestari hingga kini. Salah satunya adalah jojorong. Kue basah ini pendengar memiliki cita rasa yang manis dan gurih berpadu dengan tekstur yang lembut. Untuk jojorong sendiri ini terbuat dari bahan-bahan sederhana seperti tepung beras, santan, dan gula aren. Kemudian untuk adonan tepung beras tersebut dicampur santan dan sedikit garam hingga rata, kemudian dituangkan ke dalam wadah dari daun pisang yang dibentuk menyerupai mangkuk kecil pendengar. Untuk proses pemasakan jojorong sendiri ini dilakukan dengan cara dikukus kurang lebih selama 20 hingga 25 menit sampai adonan mengental sempurna. Saat matang, gula aren di tengah akan meleleh dan memberikan sensasi manis yang khas ketika disantap. Aroma daun pisang yang digunakan sebagai pembungkus juga turut menambah cita rasa alami pada kue tradisional ini pendengar. Dan jojorong ini bukan sekedar makanan tetapi juga bagian dari tradisi masyarakat Banten yang diwariskan secara turun-temurun.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bakal hadir dengan perubahan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia FIFA 2026, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 tim. Artinya, persaingan makin ketat dan peluang tim-tim dari berbagai benua semakin terbuka lebar. Format baru ini juga menambah total pertandingan menjadi lebih dari 100 laga dengan tambahan babak baru sebelum fase 16 besar. Dengan sistem ini, kita akan diberi lebih banyak pertandingan seru, kejutan dari tim non-unggulan, dan tentu saja atmosfer sepak bola yang lebih meriah dari sebelumnya. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

Pendengar tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak Warta Berita Daerah yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 1 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar. Dan setelahnya kami akan kembali menemani Anda di Pro 1 RRI Banten.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0811 7979 727 912.
2: Pak JP, ketika dia tawuran, secara aturan kan memang dia harus dikeluarkan. Tapi yang harus diikat lagi adalah itu anak-anak kita, harus dalam pembinaan kita.
3: Liburan di sana sih ya kayak pengen nikmatin suasana kampung. Kan kebetulan saya baru pertama kali juga lebaran di kampung.
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Yudi Ismail. Sari berita. Dinas Pendidikan DKI cabut KJP 60 siswa terlibat tawuran sepanjang tahun 2025-2026. Terminal Terpadu Pulau Gebang Jakarta Timur terpantau diramaikan warga yang akan mudik lebaran Idul Adha di kampung halaman. Inilah berita selengkapnya. Dinas Pendidikan DKI cabut KJP 60 siswa terlibat tawuran sepanjang tahun 2025-2026. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Dinas Pendidikan DKI Jakarta mencabut bantuan Kartu Jakarta Pintar atau KJP terhadap 60 siswa yang terlibat tawuran sepanjang periode 2025 hingga 2026. Adapun perinciannya, sebanyak 20 siswa dicabut status penerima KJP pada 2025 dan 40 siswa pada 2026. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, mengatakan pencabutan KJP dilakukan sebagai bagian dari proses pembinaan terhadap siswa yang terlibat tawuran. Menurutnya, meski bantuan pendidikan dihentikan, siswa yang terlibat tetap harus mendapatkan akses pendidikan dan tidak boleh putus sekolah. Pihaknya juga akan berkomunikasi dengan sekolah dan keluarga untuk menentukan model pendidikan yang paling sesuai bagi siswa yang bersangkutan. Sebab, tidak semua siswa cocok dengan lingkungan sekolah tertentu sehingga diperlukan pendekatan yang berbeda. Demikian dikatakan Nahdiana di Jakarta hari ini.
2: Iya bang, kalau KJP ketika dia tawuran secara aturan kan memang dia harus dikeluarkan, tapi harus diikat lagi. Itu anak-anak kita, harus dalam pembinaan kita. Dikeluarkan bukan berarti dia nanti jadi harus putus sekolah. Itu concernnya kita. Ini sebagai sebuah pembinaan. Biasanya kita komunikasi dengan sekolah-sekolah yang mungkin kalau manajemen tuh dia lebih cocok di sekolah yang A, sekolah B. Jadi gini ya, jangan sampai putus cuman. Terus nanti pasti kan pertanyaan itu anak-anaknya mau kemana? Yang jelas Jakarta yang sekarang sedang di luar sekolah saja itu sedang kita kembalikan ke sekolah. Nah, itu tuh nanti hadiah ulang tahun deh Jakarta gitu ya. Nah, jadi kalau dia hanya cita cuma beli sama dia dikeluarkan. Terus dia mau sekolah di mana? Nah, nanti kita akan melihat itu. Kalau pendidikan kan banyak ya.
4: Lebih lanjut Nadiana menjelaskan bahwa siswa yang terlibat tawuran tidak otomatis dipindahkan ke sekolah lain. Opsi pendidikan non-formal melalui pusat kegiatan belajar masyarakat maupun jalur khusus juga dapat menjadi alternatif. Di sisi lain, Disdik DKI juga terus memperkuat langkah pencegahan tawuran dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari aparat keamanan hingga masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan Densus 88, BNPT, serta Forum Komunikasi Masyarakat Sekolah. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
0: Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan melakukan penertiban praktik parkir liar di Jalan Setiabudi Selatan, Kelurahan Setiabudi. Pengendali operasi Sudinhub Jakarta Selatan, Ebenezer Lumban Tobing, mengatakan bahwa penertiban ini dilakukan untuk menindaklanjuti aduan masyarakat yang mengeluhkan maraknya parkir liar di kawasan tersebut.
5: Di mana penindakan itu kita lakukan berdasarkan aduan dari masyarakat. Nah, kebetulan ini udah sering diadukan, jadi kita terpaksa melakukan tindakan tegas dengan cara mengangkut ke Sudin Perhubungan Jakarta Selatan.
0: Dari upaya penertiban tersebut, petugas mengamankan 12 kendaraan roda 2. Selain itu, petugas juga menilang 3 kendaraan roda 4 yang kedapatan melanggar aturan lalu lintas. Adapun, selain Jalan Setiabudi Selatan, penertiban juga dan penindakan parkir liar juga turut dilakukan di kawasan Semanggi dan Jalan HR Rasuna Said. Petugas gabungan dari Satlantas Jakarta Barat dan Suku Dinas Perhubungan menertibkan pengendara sepeda motor yang melintas di flyover Pesing, Jakarta Barat. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
6: Petugas gabungan dari Satuan Lalu Lintas Jakarta Barat dan Suku Dinas Perhubungan menertibkan pengendara sepeda motor yang masih nekat melintas di flyover Pesing, Cengkareng, Jakarta Barat pada Selasa 26 Mei 2026 pagi. Berdasarkan pantauan di lokasi, meskipun rambu larangan telah terpasang, sejumlah pengendara tetap melanggar aturan dengan melintas di jalur yang dikhususkan bagi kendaraan roda 4 tersebut. Bahkan, beberapa pengendara terlihat mencoba putar balik saat mengetahui adanya razia petugas. Namun, pengendara yang tidak sempat menghindar langsung ditindak melalui sistem tilang elektronik atau ETLE. Dalam operasi itu, lebih dari 20 kendaraan roda 2 tercatat dikenai sanksi tilang. Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat, Agus Prasetyo, mengatakan penertiban ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas banyaknya laporan masyarakat. Selain itu, kata Agus, langkah ini juga diambil karena tingginya angka kecelakaan yang melibatkan pengendara sepeda motor di kawasan tersebut.
7: Pagi hari ini kita menertibkan kendaraan motor yang melanggar melalui flyover Pesing ini. Jadi karena sering terjadinya kecelakaan dan banyak di media massa masyarakat menanyakan, maka hari ini kita mengadakan giat dengan menilang dengan elektronik.
8: Menurut kemarin seperti apa?
7: Betul. Jadi rambu sudah terpasang, tapi karena pengendara ingin cepat, dengan larangan ini dia langgar. Jadi padahal berbahaya melalui flyover di sini, sering terjadi kecelakaan.
6: Dalam operasi ini, petugas mengandalkan kamera pengawas yang terintegrasi dengan sistem ETLE untuk merekam setiap pelanggaran yang terjadi. Nomor kendaraan yang tertangkap kamera akan secara otomatis tercatat dalam sistem untuk proses penindakan lebih lanjut. Dia pun menghimbau masyarakat untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan bersama serta menghindari sanksi tilang elektronik. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
0: Sejumlah barang inventaris milik Sekretariat Karang Taruna Kelurahan Bungur Kecamatan Senen Jakarta Pusat dilaporkan hilang digondol maling. Berikut Maiska Daraisa melaporkan.
9: Sejumlah barang inventaris milik Sekretariat Karang Taruna Kelurahan Bungur Kecamatan Senen Jakarta Pusat dilaporkan hilang digondol maling. Barang yang hilang diantaranya seperangkat alat musik, alat sablon, alat pres, hingga sejumlah perangkat elektronik dengan total kerugian diperkirakan mencapai 100 juta rupiah. Ketua Karang Taruna Kelurahan Bungur periode 2026-2031, Muhammad Rizky Fitrianto mengatakan, kasus kehilangan tersebut sudah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Laporan itu dibuat karena nilai kerugian yang cukup besar meski peristiwa terjadi sebelum dirinya resmi menjabat sebagai Ketua Karang Taruna.
10: Itu benar, cuman kalau untuk perihalnya lebih lengkapnya saya kurang tahu hilang itu di mana. Cuman kehilangan itu sebenarnya itu di Ketua Karang Taruna yang sebelumnya. Kalau dari Ketua Karang Taruna yang sebelumnya itu, dia ngomong ke saya sudah laporkan.
0: Ke Polres?
10: Ke Polres, betul. Kalau untuk pemanggilan sih belum, tapi kalau olah TKP sih udah, Pak.
0: Sudah berapa kali, Pak?
10: Bang. Itu baru sekali doang.
9: Rizky mengatakan pihak kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP usai laporan dibuat pada 15 Mei 2026 lalu. Namun, hingga kini pihaknya masih menunggu proses klarifikasi lebih lanjut dari kepolisian terkait kasus tersebut. Menurut Rizky, sebelum barang inventaris hilang, hanya ada 3 orang yang memegang kunci Sekretariat Karang Taruna. Ia pun menduga aksi pencurian dilakukan oleh orang dalam karena tidak ditemukan kerusakan pada pintu sekretariat saat kejadian berlangsung. Selain kehilangan barang inventaris, pihak Karang Taruna juga mengaku sempat menerima ancaman pembunuhan terhadap salah satu anggota Majelis Penasihat Karang Taruna Kelurahan Bungur. Sementara itu, Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat memastikan laporan tersebut saat ini masih dalam klarifikasi dan penyelidikan lebih lanjut. Demikian dari Jakarta, Meiska Darisa melaporkan.
0: Libur Hari Raya Idul Adha dimanfaatkan sebagian warga Jakarta untuk mudik ke kampung halaman melalui Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Selengkapnya, Setio Agung melaporkan.
11: Libur Hari Raya Idul Adha dimanfaatkan sebagian warga Jakarta untuk mudik ke kampung halaman melalui Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Pada momen yang berpotensi menjadi libur panjang ini, suasana terminal tampak cukup ramai dengan penumpang yang membawa tas besar dan dus sambil menunggu keberangkatan bus antar kota antar provinsi. Berdasarkan pantauan RRI Jakarta, hari ini di area keberangkatan, sejumlah warga terlihat datang bersama keluarga untuk menuju berbagai daerah di Pulau Jawa dan Madura. Salah satu penumpang yang sempat RRI Jakarta wawancarai ialah Adam Alfarabi, remaja dewasa asal Jakarta yang hendak mudik ke Boyolali bersama kedua orang tuanya. Adam menjelaskan dirinya memanfaatkan momen libur Idul Adha untuk berlebaran di kampung halaman. Ia mengaku baru pertama kali merasakan suasana lebaran di Boyolali setelah sebelumnya selalu merayakan hari besar keagamaan di Jakarta. Menurutnya, suasana kampung halaman menjadi daya tarik tersendiri karena dinilai lebih tenang dibandingkan hiruk-pikuk ibu kota.
3: Liburan di sana sih ya kayak pengen nikmatin suasana kampung. Kan kebetulan saya baru pertama kali juga lebaran di kampung. Soalnya kan jadi di Jakarta terus kan rada pusing ya, kotanya kan ramai banget, jadi ke kampung lah buat refreshing.
11: Selain bersilaturahmi dengan keluarga, Adam juga berencana mengunjungi sejumlah tempat wisata dan pusat keramaian di Boyolali bersama keluarganya. Ia berharap dapat lebih sering pulang kampung pada momen libur panjang berikutnya karena merasa suasana desa lebih menenangkan. Kami belum dapat mengonfirmasi jumlah penumpang maupun kota tujuan favorit pada periode libur Idul Adha kali ini. Namun kondisi arus penumpang di Terminal Terpadu Pulau Gebang terpantau tidak seramai musim mudik Lebaran Idul Fitri. Meski demikian, petugas terminal tetap bersiaga di sejumlah titik strategis untuk membantu penumpang dan memastikan pelayanan berjalan sesuai prosedur. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
0: Sejumlah lokasi lapak penjualan sapi kurban di Jakarta Utara mendadak menjadi lokasi hiburan atau kebun binatang gratis bagi anak-anak Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Samsudin Ilyas.
12: Menjelang Hari Raya Idul Adha, keberadaan lapak-lapak hewan kurban tidak hanya menjadi pusat transaksi bagi para pembeli, tetapi juga berubah fungsi menjadi destinasi wisata dadakan bagi warga sekitar. Seperti yang terlihat di salah satu lapak sapi, di mana anak-anak kecil tampak antusias melihat dari dekat hewan-hewan besar tersebut. Lia, salah satu warga yang membawa kedua anaknya, mengaku bahwa mengunjungi lapak sapi sudah menjadi tradisi hiburan tahunan bagi keluarganya. Bagi anak-anak, Lia melihat sapi bukan sekedar aktivitas sekali lewat. Mereka bahkan meminta untuk diajak melihat sapi hampir setiap hari selama lapak tersebut berdiri. Menurutnya, melihat keramaian sapi dan aktivitas di lapak memberikan kegembiraan tersendiri bagi anak-anak yang jarang berinteraksi langsung dengan hewan ternak besar di kota Jakarta.
13: Jadi ya, kenapa Bu ngajak anak-anaknya ngelihat sapi, Bu?
14: Ya, hiburan aja.
13: Hiburannya.
14: Setahun
13: sekali ya. Oh, tapi anak-anak suka, Bu ya? Hampir tiap tahun dilihat ke ya. Sapi gini ya? Jadi respon anak-anak suka aja gitu, Bu ya? Hiburan gratis, Bu ya?
12: Julia memandang fenomena ini sebagai bentuk hiburan gratis yang edukatif bagi buah hatinya, meskipun ia sendiri tidak berkurban pada tahun ini, setelah sebelumnya berkurban di tahun lalu. Hal tersebut tidak mengurangi semangatnya untuk meramaikan suasana Idul Adha dengan mengajak anak-anaknya bermain di sekitar lapak. Fenomena kebun binatang dadakan ini jamak ditemui di berbagai sudut kota Jakarta menjelang lebaran kurban. Para pedagang hewan pun biasanya tidak keberatan jika lapak mereka dikunjungi warga selama tidak mengganggu kesehatan dan ketenangan hewan kurban. Kehadiran anak-anak dan warga ini menambah kemeriahan suasana menyambut Idul Adha, menjadikan momen ibadah ini terasa lebih hangat dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik mereka yang menjadi pengurban maupun warga yang sekedar menikmati suasana festival tahunan ini. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
0: Sementara itu dari Banten dilaporkan, menjelang Idul Adha, Pasar Rangkas Bitung diramaikan penjual daging sapi dan kerbau. Harga daging melambung namun sepi pembeli. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti berikut ini.
14: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, pedagang daging sapi dan kerbau mulai ramai berjualan di kawasan Pasar Rangkas Bitung, Lebak. Berdasarkan pantauan di lapangan, terdapat sekitar 22 lapak pedagang musiman yang berjualan di luar area pasar. Selain jumlah pedagang yang meningkat, harga daging juga mengalami kenaikan. Saat ini harga daging sapi dan kerbau mencapai Rp170.000 hingga Rp180.000 per kilogram. Dari sebelumnya Rp130.000 sampai dengan Rp145.000 per kilogram pada hari biasa. Meski demikian, tingginya harga daging tidak diiringi meningkatnya daya beli masyarakat. Salah seorang pedagang, Lukman, mengaku penjualan tahun ini lebih sepi dibandingkan tahun lalu. Hal serupa disampaikan Aldi, pedagang daging kerbau di lokasi yang sama. Menurutnya, banyak warga mengurungkan niat membeli daging setelah mengetahui harga yang cukup tinggi.
15: Berapa sekilonya?
16: Sekilonya 18.
15: Stok berapa banyak nih nyiapinnya untuk lebaran ini?
16: Alhamdulillah ada 1 ton.
14: Pedagang berharap penjualan daging akan meningkat menjelang malam takbiran dan sehari sebelum hari raya Idul Adha. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: ASDP uji coba One Gate System di Pelabuhan Merak. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
17: PT SDP Indonesia Ferry Cabang Merak melaksanakan uji coba One Gate System di Pelabuhan Merak Senin 25 Mei 2026. Uji coba ini dilakukan guna mensterilkan area Pelabuhan Merak, Banten. Melalui One Gate System ini, maka ke depan kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak akan masuk melalui satu pintu yang ada di Dermaga Eksekutif Merak. General Manager atau GM PT SDP Indonesia Ferry Cabang Merak, Umar Imara Batubara mengatakan, uji coba One Gate System ini bertujuan untuk mensterilkan area pelabuhan dan memastikan untuk tidak ada lagi calo tiket di area Pelabuhan Merak. Dengan demikian, ke depan apabila One Gate System ini diberlakukan, maka masyarakat yang tidak berkepentingan akan sulit masuk ke area Pelabuhan Merak.
18: Penerapan One Gate ini karena kita ingin melaksanakan sterilisasi. Jadi sterilisasi ini diharapkan orang yang akan masuk ke dalam pelabuhan ini yang berkepentingan aja, para pemakai jasa atau para stakeholder yang punya kepentingan di dalam pelabuhan. Nah, saat ini kan kita ketahui di Pelabuhan Merak pintu masuknya terlalu banyak. Jadi untuk pengawasan dan pengendalian itu agak...
17: Dikatakan Umar, uji coba One Gate System ini sengaja diberlakukan H-1 jelang Hari Raya Idul Adha untuk mengetahui pada saat diberlakukan apakah terjadi kemacetan atau tidak. Apabila terjadi kemacetan, maka pihaknya akan segera melakukan evaluasi terhadap One Gate System tersebut. Menurutnya, momen libur lebaran Idul Adha tahun ini cukup panjang, sehingga momen ini akan dimanfaatkan masyarakat untuk berlibur atau mudik ke kampung halaman masing-masing. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Polresta Serang Kota berhasil mengungkap kasus pembunuhan berencana terhadap seorang perempuan yang sempat diduga tewas bunuh diri di Gelam. Berikut Lucy Astari melaporkan.
19: Kasus penemuan perempuan tergantung di sebuah pohon di kebun wilayah Gelam, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, akhirnya terungkap. Polisi memastikan korban bukan meninggal karena bunuh diri, melainkan dibunuh dan dibuat seolah-olah gantung diri. Korban diketahui berinisial BB, 40 tahun, warga lingkungan Pakal Masjid, Kelurahan Gelam, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Jenazah korban ditemukan warga pada 18 Mei 2026 di area kebun tidak jauh dari permukiman warga. Kapolresta Serang Kota Kombes Pol Yuda Satria mengatakan, hasil otopsi menemukan sejumlah kejanggalan yang mengarah pada dugaan pembunuhan.
20: Ada luka memar ya, nah, ada luka memar gigi dan tangan. Nah, dari hasil kejanggalan tersebut, tim dari Satreskrim Polresta Serang Kota melakukan penyelidikan dan memang benar bahwa ada laporan kehilangan orang. Ya, dimana dari hasil kehilangan orang tersebut, kita cocokkan ciri-ciri orang yang dilaporkan hilang dengan jenazah yang kita temukan.
19: Penyelidikan kemudian mengarah kepada seorang pria berinisial AS yang diketahui memiliki hubungan dekat dengan korban. Tim Satreskrim Polresta Serang Kota menangkap tersangka di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan pada 22 Mei 2026. Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku membunuh korban pada 11 Mei lalu saat bertemu di sekitar lokasi kejadian. Menurut Kombes Pol Yuda Satria, peristiwa bermula ketika korban meminta pinjaman uang sebesar 1 juta rupiah kepada pelaku dengan menjaminkan telepon genggam miliknya. Namun permintaan itu ditolak hingga keduanya terlibat pertengkaran. Polisi menyebut pelaku tersulut emosi setelah korban mengucapkan kata-kata yang membuat tersangka sakit hati. Tersangka kemudian memiting korban hingga akhirnya pingsan. Saat korban tidak sadarkan diri, tersangka justru mengambil tali dari sepeda motornya, lalu menggantung korban di pohon agar terlihat seperti bunuh diri. Handphone tersebut diketahui sempat diberikan tersangka kepada anaknya usai kejadian. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 459 KUHP dan atau pasal 458 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
0: Sekian warta berita saat ini. Dinas Pendidikan DKI cabut KJP 60 siswa terlibat tawuran sepanjang tahun 2025-2026. Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur terpantau diramaikan warga yang akan mudik Lebaran Idul Adha di kampung halaman. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita www.rri.co.id.

Tahukah Anda, tidur dalam kondisi gelap atau matikan lampu kamar akan membuat kualitas tidur menjadi lebih baik. Paparan cahaya adalah faktor kunci yang mengatur tidur dan jam biologis tubuh. Ahli biologi John Robert berpendapat ketika kita tidur dalam keadaan lampu dimatikan, manfaat bagi tubuh adalah otak akan menghasilkan hormon melatonin. Fungsi dari hormon melatonin adalah meningkatkan kekebalan tubuh dalam menangkal penyakit. Manfaat lainnya adalah dapat menurunkan depresi dan menghindari risiko obesitas. Jadi, masih mau tidur dengan lampu menyala? Mari memulai pola hidup sehat.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Prodangdutdangdut adalah kita. Pendengar, satu lagu dari Yulia Citra, Pendusta Cinta ya, baru saja diudarakan untuk Anda mengawali Prodangdut di siang hari ini. Pendengar, untuk Anda yang mau request lagu dangdut ataupun kirim-kirim salam, kami tunggu sampai pukul 15 sore nanti pendengar, melalui WhatsApp di nomor 08111450949.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga mencerminkan arah baru dalam perkembangan olahraga global. Piala Dunia kali ini hadir lebih inklusif dan mendunia dengan melibatkan lebih banyak negara dan memberi kesempatan lebih luas bagi tim-tim dari berbagai belahan dunia untuk tampil di panggung internasional. Tak hanya itu, kolaborasi tiga negara besar Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menjadi simbol kekuatan bersama dalam menyelenggarakan event olahraga terbesar di dunia. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 juga menjadi lambang kolaborasi internasional, mempererat hubungan antar negara melalui semangat, sportivitas, dan persatuan.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

adalah kita pendengar. Nah, kalau berbicara dangdut, dangdut ini merupakan salah satu dari genre musik populer tradisional asal Indonesia pendengar, hasil dari perpaduan musik dan film India dengan Melayu dan musik rock dari Barat. Perpaduan gaya musik ini digunakan pertama kali di Jakarta pada sekitar penghujung tahun 1960-an yang di dalamnya terkandung unsur-unsur musik Hindustani, Melayu dan Arab. Dangdut memiliki ciri khas pada dentuman tabla dan kendang pendengar. Dan dangdut juga sangat dipengaruhi oleh lagu-lagu musik tradisional India dan Bollywood. Lagu dangdut dikarangkan baik dalam bahasa Indonesia dan Jawa maupun dalam bahasa lainnya pendengar. Itu dia pendengar sedikit untuk informasi mengenai dangdut. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu dangdut ataupun kirim-kirim salam, masih kami tunggu pendengar sampai pukul 15 sore nanti.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Ih, kok buang sampah sembarangan sih? Jangan anggap remeh. Satu plastik tuh bisa bikin masalah besar tahu. Lama-lama bisa nyumbat selokan, terus banjir deh.
1: Ah, tapi kan ini cuma sedikit.
0: Coba bayangin kalau semua orang mikir gitu. Lama-lama tuh sampah jadi numpuk, lingkungan jadi kotor, terus juga bisa jadi sumber penyakit.
1: Iya juga ya, gak cuma bikin kotor, bisa bahaya buat kita semua.
0: Makanya, mulai sekarang kita harus buang sampah dari tempatnya. Kalau bukan kita yang jaga lingkungan, siapa lagi?
1: Iya bener, ayo kita jaga lingkungan. Mulai dari hal kecil kayak buang sampah pada tempatnya.
0: Betul bro.
2: Jangan buang sampah sembarangan. Lingkungan bersih, hidup kita pun jadi lebih sehat.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan dengan narasi bahwa Kementerian Pertanian disebut mengadakan program percepatan swasembada pangan dengan membagikan bantuan alat-alat pertanian. Informasi tersebut diunggah pada Mei 2026. Faktanya klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, akun Facebook tersebut bukan akun resmi Kementerian Pertanian karena tidak memiliki tanda centang biru atau tidak terverifikasi. Tautan yang dibagikan tersebut merupakan modus pencurian data pribadi atau phishing yang meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor telegram. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa pengajuan bantuan alat dan mesin pertanian diajukan secara online melalui e-proposal sesuai Permentan Nomor 41 Tahun 2014. Sekian Cek Fakta siang ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Prodangdut adalah kita pendengar, dan sudah ada yang request pendengar melalui WhatsApp. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Ini dari kawasan Benggala hadir request lagunya dari Roma Irama dengan judulnya Bulan Bintang. Baik, ditunggu ya untuk lagunya. Ini sudah kami siapkan untuk kirim salamnya buat semuanya. Terima kasih kembali untuk yang dari kawasan Benggala. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu dangdut ataupun kirim-kirim salam ya, masih kami tunggu di WhatsApp kami di nomor 08111450949.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robin Sar, wali kota Cilegon, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang alhamdulillah pada gelar World Cup nanti RRI akan menyiarkan secara langsung audio Piala Dunia 2026. Semoga ini bisa menjadi pelepas dahaga untuk para penggemar sepak bola yang ada di Indonesia. Semangat, sukses selalu untuk RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pempro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut.
0: Prodangdut
1: adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Pendengar RS Mata Ahmad Wardi mengajak Anda bergabung dalam Run for Vision 2026, sebuah charity run yang akan diselenggarakan pada 28 Juni 2026 di KP3B Serang. Bukan sekedar ajang lari, Run for Vision hadir membawa misi kepedulian untuk kesehatan mata dan kemanusiaan. Daftar sekarang dan gunakan kode referral RRI01 untuk mendapatkan potongan biaya khusus. Semua keuntungan kegiatan Run for Vision 2026 akan didonasikan untuk operasi katarak gratis dan kacamata gratis untuk kaum duafa. Yuk ajak keluarga, teman, komunitas, dan rekan kerja. Catat tanggalnya 28 Juni 2026 di KP3B Serang. Run for Vision 2026, langkah kecil dampak besar.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Prodangdut, dangdut adalah kita. Dan sudah ada lagi pendengar yang bergabung. Ini dari Ismayah di Serang. Assalamualaikum teh, waalaikumsalam. Request lagunya dari Is Dahlia, tamu tak diundang. Baik, untuk Isma lagunya sudah kami siapkan ya. Dan kirim salamnya katanya buat semua yang lagi dengerin RRI aja. Baik ya, untuk Isma lagunya sudah kami siapkan dari Is Dahlia, tamu tak diundang ya. Dan untuk Anda yang mau request lagu masih kami tunggu pendengar di nomor 08111450949.

Dangdut adalah kita. Sudah ada lagi pendengar yang request ya. Assalamualaikum Pro Dangdut. Waalaikumsalam. Ini Faang di Rangkas Bitung hadir. Mau request lagu dari Maggie Z, Benang Biru. Salamnya buat semua aja pendengar RRI Banten. Dan buat tetehnya, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih kembali ya. Ini Faang di Rangkas Bitung. Bukan vokalis Wali ya, Faang ya. Dan untuk lagunya sudah kami siapkan ya untuk Pak Ang dari Maggie Z, Benang Biru. Dan untuk Anda pendengar yang masih mau request ataupun kirim-kirim salam, ini masih kami tunggu sampai pukul 15 nanti.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tahukah kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Prodangdut adalah kita. Dan sudah ada bergabung pendengar ini dari Latif, katanya selamat siang Teh, selamat siang. Mau request lagunya dari Imam S. Arifin, Siapakah Aku. Baik, untuk lagunya sudah disiapkan ya. Dan masih ada waktu sekitar 15 menit lagi pendengar, untuk Anda yang mau kirim salam masih kami tunggu ya, melalui WhatsApp kami di nomor 08111450949.

Esensi buku Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Ronggeng Dukuh Paruk adalah novel yang menggambarkan kehidupan masyarakat desa yang miskin dan terpinggirkan melalui tokoh utama Srintil. Ia dipilih menjadi ronggeng, penari tradisional yang dianggap memiliki kekuatan magis dan menjadi simbol kebanggaan desa. Namun, di balik itu terdapat realitas pahit tentang eksploitasi dan tekanan sosial. Srintil sebenarnya memiliki keinginan untuk menjalani hidup normal, tetapi tradisi dan harapan masyarakat memaksanya menerima peran tersebut. Ia menjadi pusat perhatian sekaligus objek yang dimanfaatkan oleh banyak pihak. Novel ini juga berlatar masa politik yang penuh gejolak, terutama menjelang tragedi 1965. Kehidupan masyarakat Dukuh Paruk ikut terdampak oleh situasi tersebut, memperlihatkan bagaimana politik dapat mempengaruhi kehidupan rakyat kecil. Ahmad Tohari menulis dengan gaya yang kuat dan penuh makna, menggambarkan budaya lokal sekaligus kritik sosial yang tajam. Ronggeng Dukuh Paruk bukan hanya cerita tentang seorang penari, tetapi juga tentang identitas, kebebasan, dan ketidakadilan sosial. Novel ini mengajak pembaca untuk memahami kompleksitas kehidupan masyarakat desa serta dampak tradisi dan kekuasaan terhadap individu. Demikian, esensi buku Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari dari RRI untuk Indonesia.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awal informasi pertama pendengar, dampak bencana longsor dan banjir yang melanda wilayah selatan Kabupaten Lebak pada Minggu 24 Mei 2026 belum seluruhnya tertangani. Peristiwa itu membuat 15 desa di 3 kecamatan terdampak dan ribuan warga dilaporkan terisolasi karena akses jalan utama lumpuh total. Beralih ke informasi selanjutnya pendengar, kinerja APBN Provinsi Banten mencapai sampai dengan 30 April 2026 menunjukkan capaian kinerja yang positif dan tetap terjaga dengan baik. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, Lisbon Sirait, memaparkan capaian APBN Banten 30 April 2026 dalam kegiatan realisasi kinerja APBN kita Regional Banten 2026 Senin 25 Mei 2026. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten.

Pendengar Festival Budaya Gebrak Ngadu Beduk 2026 siap kembali digelar di alun-alun Pandeglang pendengar pada 29 sampai 31 Mei 2026. Kegiatan yang masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara atau KEN itu akan menghadirkan berbagai rangkaian acara budaya khas Banten pendengar, mulai dari kirab budaya, kemudian lomba ngadu beduk antar kampung hingga lomba hias saung kebo. Manager event organizer Gebrak Ngaduk Beduk ini Ami mengatakan pendengar persiapan kegiatan saat ini telah mencapai 90% menjelang pembukaan acara. Ia mengaku antusias sekaligus deg-degan karena pelaksanaan festival tinggal menghitung hari. Dan diinformasikan juga pendengar, Gebrak Ngaduk Beduk ini merupakan festival budaya yang diinisiasi Asosiasi Seniman Beduk Provinsi Banten, dan tahun ini sebanyak 20 kampung dari 4 kecamatan di Kabupaten Pandeglang telah mendaftarkan diri sebagai peserta lomba ngadu beduk antar kampung pendengar. Menurutnya tradisi ngadu beduk berkembang kuat di Kabupaten Pandeglang sehingga kegiatan tersebut difokuskan di daerah tersebut. Festival ini tidak hanya menampilkan tabuhan beduk besar, tetapi juga perpaduan berbagai musik tradisional pendengar seperti tilingtit, pompet, kemudian anting carang, hingga geduk sebagai pengatur nada bas. Pada hari pertama pelaksanaan, panitia akan menggelar kirab budaya mengelilingi alun-alun Pandeglang, dan seluruh peserta akan menampilkan kreativitas kostum dan ornamen berbahan jerami sesuai dengan tema tahun ini, yaitu Tang Ting Tung Dong, warna bunyi dalam jerami. Selain kirab budaya dan lomba ngadu beduk, festival juga akan menghadirkan lomba penciptaan pola tabuh tilingtit serta lomba hias saung kebo pendengar. Setiap kampung akan membangun saung dengan ornamen utama berbahan jerami yang dipasang di area alun-alun Pandeglang.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Tahu nggak sih kalau Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar untuk pertama kalinya di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Alasannya karena Piala Dunia FIFA 2026 akan diikuti 48 tim, jadi butuh lebih banyak stadion, kota, dan fasilitas. Kalau hanya diadakan di satu negara saja, pasti bakal kewalahan menampung 104 pertandingan. Selain itu, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko punya stadion kelas dunia, transportasi, dan akomodasi yang memadai. Piala Dunia 2026 menjadi simbol kolaborasi internasional. Ini juga jadi pesan bahwa sepak bola bisa menyatukan banyak negara dalam satu event besar. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
1: 94,9 FM, Kos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu informasi dari Lebak, sejumlah akses layan jalan menuju Lebak wilayah Lebak Selatan pendengar masih tertutup longsor akibat hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Lebak Minggu 24 Mei 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lebak, Sukanta di Rangkas Bitung pendengar mengatakan longsor terjadi di sejumlah titik akibat tingginya curah hujan dan kondisi tanah yang labil. Petugas gabungan terus melakukan penanganan darurat agar jalur yang tertutup longsor dapat segera dilalui kendaraan. Selain longsor, banjir juga terjadi di sejumlah wilayah pemukiman warga di Kecamatan Bayah, pendengar. Luapan air merendam puluhan rumah warga di Desa Cidikit dan Bayah Barat setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut. Warga yang tinggal di sekitar lereng perbukitan diminta segera mengungsi apabila terjadi retakan tanah atau tanda longsor lainnya, pendengar. Sekretaris BPBD Kabupaten Lebak, Febi Rizki Pratama mengatakan jumlah warga terdampak bencana mencapai 44 kepala keluarga dan secara keseluruhan terdapat sekitar 176 jiwa yang terdampak banjir dan longsor di sejumlah wilayah Lebak Selatan, pendengar. Dan berdasarkan laporan BPBD Kabupaten Lebak, bencana hidrometeorologi terjadi di 5 kecamatan. Wilayah tersebut meliputi Kecamatan Cibeber, Banjarsari, Cilograng, Lewidamar, dan Bayah. Selain longsor dan banjir, hujan deras juga memicu angin kencang di berbagai titik wilayah terdampak. Dan untuk informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Bangun tidur, buka HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
2: Oh no!
1: Hey, jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas

Masih informasi dari Lebak pendengar mengenai sampah ya, di mana persoalan sampah plastik ini tidak bisa dianggap sepele pendengar. Selain sulit terurai, sampah plastik juga berpotensi mencemari tanah, sungai, hingga laut apabila tidak dikelola dengan baik. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Lebak terus menggencarkan upaya pengurangan penggunaan kantong plastik di tengah masyarakat pendengar, dan langkah tersebut dilakukan karena tingginya penggunaan plastik sekali pakai dinilai telah menjadi ancaman serius bagi lingkungan hidup. Kondisi itu membuat volume sampah terus-menerus meningkat dari tahun ke tahun, di mana Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Lebak Irfan Surya Tupika pendengar menginformasikan penggunaan plastik sekali pakai masih cukup tinggi di masyarakat. Menurut Irfan, sampah plastik merupakan salah satu penyumbang terbesar pencemaran lingkungan. Karena plastik ini membutuhkan waktu sangat lama untuk terurai secara alami sehingga berpotensi menumpuk dalam jumlah besar pendengar. Kemudian ia juga menjelaskan kondisi tersebut tidak segera dikendalikan, maka kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Lebak dikhawatirkan akan terus menurun. Selain mencemari lingkungan, keberadaan sampah plastik juga dinilai dapat memicu berbagai persoalan kesehatan dan gangguan ekosistem di masa depan. Dan oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Lebak pendengar telah menerbitkan surat imbauan kepada masyarakat agar mulai mengurangi penggunaan plastik dalam aktivitas sehari-hari.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Di setiap sudut negeri ada harapan yang terus tumbuh dari tangan-tangan kecil pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
5: Dulu saya bingung, mau usaha, tapi modal terbatas.
6: Produk saya juga belum dikenal, pemasaran masih sulit.
4: Kini saatnya bangkit. Pemerintah hadir memberikan bantuan modal dan pelatihan untuk UMKM. Mulai dari akses pembiayaan, pelatihan digital, hingga pendampingan usaha.
5: Sekarang usaha saya berkembang, penjualan naik, pelanggan makin banyak.
4: UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit. Mari manfaatkan program dukungan UMKM di sekitarmu. Karena dari usaha kecil, lahir kekuatan besar untuk Indonesia. UMKM maju, Indonesia maju.
3: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Penyerahan sapi kurban dari Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto.
3: Dari tahun ke tahun angkanya terus naik ya.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Lela Rahma. Sari berita penting, bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia berbobot hampir 1 ton untuk masyarakat Kota Serang mulai disiapkan menjelang Idul Adha tahun ini. Kasus kekerasan anak di Banten terus meningkat hingga lebih dari 300 kasus per April 2026. Komnas Perlindungan Anak dorong penguatan pencegahan dan edukasi masyarakat. Berikut berita selengkapnya. Bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia berbobot hampir 1 ton untuk masyarakat Kota Serang mulai disiapkan menjelang Idul Adha tahun ini. Lucy Astari melaporkan.
1: Penyerahan sapi kurban dari Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto.
2: Satu ekor sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto disalurkan kepada masyarakat di Kecamatan Walantaka, Kota Serang. Pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah, sapi dengan bobot sekitar 1,1 ton tersebut diperkirakan menghasilkan lebih dari 600 kg daging untuk dibagikan kepada warga. Penyerahan sapi kurban dilakukan oleh Wali Kota Serang Budi Rusnandi, mewakili Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, penyaluran sapi kurban Presiden tahun ini dipusatkan di Kecamatan Walantaka dan akan dilakukan bergilir di kecamatan lain pada tahun berikutnya.
1: Ini bobotnya kurang lebih 1 ton ya, 1,1 ton ya. Ya nanti kan bergantian, dulu di Kecamatan Kasemen, sekarang Kecamatan Walantaka, nanti bergilir Kecamatan Curug dan kecamatan lainnya.
2: Daging kurban nantinya dibagikan kepada masyarakat dengan ribuan paket. Jika setiap paket berisi sekitar 1 kg daging, jumlah penerima diperkirakan mencapai sekitar 600 hingga 1000 paket pembagian. Budi berharap bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo dapat memberi manfaat bagi masyarakat Kota Serang pada perayaan Idul Adha tahun ini. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup masyarakat. Ilma Afiyah melaporkan.
3: Semua naik. Nah, ini tentunya menjadi catatan kita bersama, di mana kenaikan atau rupiah melemah saat ini tidak menjadi hal yang menakutkan. Kita bisa lebih bijak mengelola keuangan keluarga, mengelola investasi, mengelola dana-dana aman di keluarga, sehingga tidak terlalu berpotensi bangkrut lah gitu.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup masyarakat. Kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam mengatur pola belanja dan pengelolaan keuangan rumah tangga. Dosen Ekonomi Bisnis Universitas Banten Jaya, Asih Kurnianingsih, mengatakan pelemahan rupiah memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan, termasuk bahan pokok dan kemasan plastik yang digunakan pelaku usaha. Karena menurutnya, situasi ini membuat masyarakat perlu lebih disiplin dalam mengatur pengeluaran. Ia menjelaskan masyarakat tidak perlu panik menghadapi kondisi ekonomi saat ini, namun pengelolaan keuangan keluarga harus dilakukan secara cermat agar pengeluaran tetap terkendali, terutama menjelang momentum hari raya yang biasanya diikuti peningkatan konsumsi. Dalam program Banten Menyapa di 94,9 FM Pro 1 Banten, Asih menilai kebiasaan belanja impulsif menjadi tantangan tersendiri, terutama dengan maraknya promo belanja daring. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan istilah self-reward sebagai alasan untuk membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan.
3: Inilah yang perlu diperhatikan tentunya oleh teman-teman saya, para perempuan ya, di Indonesia, di Banten gitu ya, untuk mulai menganggarkan, mulai merencanakan pengeluaran-pengeluaran dan juga tabungan yang memang disesuaikan dengan income setiap bulan atau setiap minggunya gitu.
4: Selain itu, ia mendorong ibu rumah tangga mulai membiasakan diri membuat perencanaan keuangan harian maupun bulanan. Menurutnya, pengeluaran rumah tangga yang tidak tercatat sering membuat uang belanja cepat habis sebelum akhir bulan. Asih juga mengingatkan masyarakat untuk menghindari kebiasaan berutang konsumtif, termasuk pinjaman online yang kini semakin marak. Ia berharap masyarakat di Banten semakin melek literasi keuangan dan mampu mengatur gaya hidup agar kondisi ekonomi keluarga tetap stabil di tengah tekanan pelemahan rupiah. Dari Serang, Banten, Ilma Fia melaporkan.
0: Seksi Ketentraman dan Ketertiban Trantip Kecamatan Batu Ceper melaksanakan kegiatan penertiban bangunan liar di Jalan Daan Mogot, tepatnya di samping Puskesmas Batu Ceper, Kelurahan Batu Ceper, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Senin 25 Mei 2026. Kegiatan penertiban dilakukan sebagai upaya menjaga ketertiban umum, menciptakan lingkungan yang lebih tertata, serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan para pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut. Camat Batu Ceper Ahsin Gufron Falveli menyampaikan petugas melakukan penertiban terhadap bangunan yang berdiri di area yang tidak semestinya dan berpotensi mengganggu ketertiban lingkungan maupun akses masyarakat. Selain menjaga estetika kawasan, penataan wilayah juga dilakukan untuk mendukung kelancaran aktivitas masyarakat dan menghindari potensi gangguan terhadap fasilitas umum maupun akses jalan. Hamin satu Lebaran Idul Adha, sejumlah bahan pokok di Kota Cilegon meningkat. Peningkatan terjadi lantaran permintaan masyarakat meningkat signifikan. Rohmanuddin melaporkan.
5: Hasil pantauan hari ini, harga bahan pokok dari 52 item itu mengalami kenaikan.
6: Hamin satu Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026, sejumlah harga bahan pokok di pasar Keranggot Kota Cilegon mengalami kenaikan. Kenaikan dipicu oleh permintaan masyarakat yang meningkat cukup signifikan. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Dispedita Kota Cilegon, Fitriadi Ahmad mengatakan, kenaikan sejumlah harga itu terjadi sejak beberapa hari jelang Idul Adha ini. Menurut Fitriadi, kenaikan harga dipicu oleh permintaan masyarakat akan kebutuhan bahan pokok untuk merayakan hari raya Idul Adha yang meningkat signifikan. Dikatakan Fitriadi, sejumlah bahan pokok yang mengalami kenaikan yakni cabai hijau besar dari Rp55.000 menjadi Rp80.000 per kilogramnya, cabai merah keriting dari Rp50.000 menjadi Rp65.000 per kilogramnya. Selain itu, lanjut Fitriadi, harga daging ayam ras juga mengalami kenaikan dari Rp35.000 menjadi Rp38.000 dan harga daging sapi murni dari Rp140.000 menjadi Rp160.000 per kilogramnya, serta harga wortel naik Rp2.000 dari Rp10.000 menjadi Rp12.000 per kilogram.
5: Terus yang kedua itu adalah cabai merah besar itu naik jadi Rp25.000. Ini karena permintaan juga meningkat dari harga Rp55 menjadi Rp80. Terus juga ada cabai rawit hijau, ini juga cabai merah keriting Rp15.000. Cabai merah keriting naik Rp15.000 dari harga Rp50 jadi Rp65.000. Terus juga ada di sini daging ayam ras naik Rp3.000 dari Rp35 menjadi Rp38.
6: Ya, Fitri Adi menyampaikan, meskipun permintaan masyarakat terhadap 52 bahan pokok meningkat di Kota Cilegon, sampai saat ini ketersediaan bahan pokok di Kota Cilegon masih aman. Oleh karena itu, Fitri Adi mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panik buying dan tetap membeli sesuai dengan kebutuhan atau tidak membeli bahan pokok dengan berlebihan. Pihak dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Menjelang Idul Adha, penjual sarang ketupat ramai pembeli namun kesulitan mendapatkan janur. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
7: Kemarin dan nyari bahannya nggak ada,
8: daunnya susah.
9: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, suasana Pasar Rangkas Bitung dipadati pembeli yang berburu berbagai kebutuhan pangan dan perlengkapan khas Lebaran. Tidak hanya penjual daging sapi, kerbau, ayam dan bumbu halus yang ramai diserbu pembeli, pedagang sarang ketupat juga kebanjiran pelanggan sejak Hamin 2 Idul Adha. Sejak subuh, para penjual sarang ketupat sudah memadati kawasan pusat perekonomian masyarakat Kabupaten Lebak tersebut. Harga sarang ketupat yang dijual pedagang di pasar tersebut bervariasi tergantung ukuran dan kualitas janur yang digunakan. Sebagian pedagang menjual sarang ketupat dengan harga Rp8.000 per 10 buah, sementara pedagang lainnya membanderol harga hingga Rp10.000 untuk setiap 10 sarang ketupat. Salah seorang penjual musiman sarang ketupat, Abah Sukarni, mengaku permintaan masyarakat tahun ini cukup tinggi. Ia mengatakan pembeli mulai berdatangan sejak pagi untuk membeli sarang ketupat dalam jumlah banyak. Meski penjualan meningkat, ia mengaku kesulitan mendapatkan bahan baku utama berupa janur muda. Menurut dia, ketersediaan janur saat ini mulai langka sehingga para pedagang harus memesan lebih awal kepada pemasok. Abah Sukarni menjelaskan kelangkaan janur membuat proses produksi sarang ketupat menjadi lebih sulit dibandingkan tahun sebelumnya.
10: Jadi sekarang jualnya berapa?
7: 8.000.
8: 8.000 isi berapa?
7: Di 10, 800 perak. Biasanya 5.000, kalau ada mah biasa aja, kalau dari kampung mah 5.000, 4.000 gitu. Lagi langka, enggak ada. Enggak ada. Dari mulai jam, saya janji sama temen ya. Katanya jam 12 nanti saya ke sini katanya. Dan maksudnya bahannya itu sampai jam 5 saya nunggu enggak ada.
8: Beli gitu?
7: Mau dianterin dari Lembur lah gitu. Dari kampung dia. Atau kalau di Lembur mah kan 200. Tergantung itulah dia juga. Kalau enggak bisa naik kan dihargain harga. Bukan laris masalahnya. Bahannya itu yang susah. Sekarang juga nyari lagi.
9: Hal senada diungkapkan pedagang sarang ketupat lainnya, Amir. Ia mengatakan harga jual sarang ketupat tahun ini terpaksa dinaikkan karena mahalnya bahan baku janur muda. Ia mengaku kesulitan mendapatkan daun kelapa muda dari para petani.
10: Ini ada yang 7.000, ada yang 8.000.
8: Isinya?
10: Isinya 10.
9: Para penjual sarang ketupat bahkan harus mencari pasokan janur hingga keluar daerah agar tetap bisa memenuhi permintaan pembeli. Harga satu pelepah atau batang janur mengalami kenaikan cukup signifikan dibandingkan hari biasa. Biasanya satu batang janur hanya dijual sekitar Rp50.000. Namun menjelang Idul Adha tahun ini, harga janur melonjak hingga mencapai Rp100.000 per batang. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Kasus kekerasan anak di Banten terus meningkat hingga lebih dari 300 kasus per April 2026. Komnas Perlindungan Anak dorong penguatan pencegahan dan edukasi masyarakat. Fitria Aulia melaporkan.
11: Kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Banten masih menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut dinilai menjadi perhatian serius karena berdampak terhadap masa depan generasi muda. Komnas Perlindungan Anak Provinsi Banten pun mendorong penguatan upaya pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat. Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Banten, Hendri Gunawan, ditemui di kantornya pada Selasa 26 Mei 2026. Berdasarkan data Simfoni PPA hingga April 2026, jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Banten telah mencapai lebih dari 300 kasus. Angka tersebut masih berpotensi bertambah karena laporan dari 8 kabupaten dan kota terus berjalan. Wilayah Tangerang Raya disebut masih menjadi daerah dengan kasus tertinggi di Banten. Selain Tangerang Raya, kasus juga ditemui di Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Pandeglang, Lebak, dan Kota Serang. Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Banten, Hendri Gunawan, mengatakan, kasus kekerasan terhadap anak di Banten terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Menurutnya, kekerasan terhadap anak tidak hanya berdampak pada korban secara psikologis, tetapi juga mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Anak yang menjadi korban beresiko mengalami gangguan pendidikan hingga produktivitas saat dewasa.
12: Ya, dari tahun ke tahun angkanya terus naik ya. Bahkan kalau kita berbicara angka di tahun 2024, kemudian dibandingkan dengan 2025, lalu kemudian ke 2026 ini, memang angkanya kita masih menunggu memang info apa dari laporan-laporan dari 8 kabupaten kota, tapi sejauh ini angkanya masih terus naik.
11: Komnas Perlindungan Anak Banten terus mendorong upaya pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat. Edukasi dilakukan bersama komunitas, sekolah, serta kader perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat atau PATBM. Hendri menilai keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Selain itu, pengawasan di lingkungan sekitar juga harus diperkuat agar kasus dapat dicegah sejak dini. Selain di lingkungan masyarakat, sekolah juga diminta menjadi garda terdepan dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Hendri mengatakan, sekolah harus mampu menciptakan budaya belajar yang aman dan nyaman bagi siswa. Bentuk kekerasan seperti bullying verbal, fisik, relasional, hingga digital harus dicegah melalui pengawasan dan pembinaan. Jika ditemukan pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana, sekolah diminta segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Informasi dari dunia olahraga, pendengar, gelandang Chelsea Enzo Fernandez dikabarkan mulai membuka peluang hengkang pada bursa transfer musim 2026. Menurut jurnalis Ben Jacob, pemain asal Argentina itu ingin tetap tampil di Liga Champions musim depan. Enzo disebut telah melakukan pembicaraan informal dengan Manchester City terkait kemungkinan transfer. Selain Manchester City, Enzo juga dikabarkan terbuka apabila mendapat tawaran resmi dari Real Madrid. Situasi tersebut muncul setelah Chelsea gagal mengamankan tiket kompetisi Eropa usai finish di peringkat ke-10 Liga Inggris musim 2025-2026. Meski demikian, Chelsea disebut belum memiliki rencana untuk melepas Enzo pada musim panas ini. The Blues hanya akan mempertimbangkan tawaran bernilai besar agar tidak mengalami kerugian finansial dari transfer Enzo. Hubungan Enzo dengan internal klub dikabarkan telah membaik setelah sempat muncul kontroversi terkait komentarnya mengenai Madrid. Ia juga disebut telah meminta maaf kepada rekan tim dan staf Chelsea. Sekian warta berita saat ini. Bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia berbobot hampir 1 ton untuk masyarakat Kota Serang mulai disiapkan menjelang Idul Adha tahun ini. Kasus kekerasan anak di Banten terus meningkat hingga lebih dari 300 kasus per April 2026. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Sobat RRI, sibuk di hari kerja sampai sulit periksa mata. Tenang, kini RS Mata Ahmad Wardi hadir dengan layanan poli mata Sabtu dan Minggu. Pemeriksaan mata lebih fleksibel untuk Anda dan keluarga tanpa perlu mengganggu aktivitas kerja atau sekolah. Mulai dari pemeriksaan mata umum, konsultasi dokter spesialis mata, hingga layanan kesehatan mata lainnya. RS Mata Ahmad Wardi, solusi kesehatan mata yang hadir lebih dekat dan lebih mudah untuk Anda.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Di era serba jempol cepat, info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore ya untuk Anda yang baru bergabung di Pro 1 RRI Banten pendengar, dan untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan pulang dari kantor atau perjalanan dari manapun ya, tetap hati-hati di jalan pendengar. Dan satu informasi kami sampaikan dari Serang, Bupati Serang Ratu Rahmatujakia pendengar menutup secara simbolis penyerahan ambulans desa di Balai Desa Sindang Sari, Kecamatan Pabuaran, Selasa 26 Mei 2026, pendengar. Bantuan tersebut diberikan untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat desa. Penyerahan ambulan desa dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi layanan dasar masyarakat, dan ambulans tersebut dilengkapi fasilitas penanganan pasien gawat darurat seperti tempat tidur dan perlengkapan medis pendukung lainnya, pendengar. Pemerintah Kabupaten Serang menilai kebutuhan ambulan desa cukup tinggi di sejumlah wilayah, dan sebagian besar desa disebut belum memiliki ambulan khusus pelayanan kesehatan darurat. Bupati Serang Ratu Rahmatujakia juga mengatakan pendengar, bantuan ambulans desa diharapkan mampu meminimalisir angka kematian akibat keterlambatan penanganan medis. Kemudian disampaikan juga, pasien dalam kondisi darurat nantinya bisa segera dirujuk ke puskesmas maupun rumah sakit, pendengar. Dan Zakia juga menjelaskan pengadaan ambulans dilakukan melalui pengalihan anggaran pembelian mobil dinas kepala daerah yang memilih tidak mengambil fasilitas mobil dinas karena menilai masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang harus diprioritaskan. Pada tahap awal, pemerintah Kabupaten Serang pendengar menyerahkan 5 unit ambulans desa dari total 326 desa yang ada. Penyaluran bantuan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah yang tersedia tahun ini, di mana setiap unit ambulans ini diperkirakan menelan anggaran sekitar 280 juta rupiah, dan pemerintah daerah juga menerima banyak usulan serupa dari desa-desa lain yang membutuhkan ambulans, pendengar. Ambulans desa nantinya tidak hanya digunakan sebagai kendaraan transportasi, tetapi juga bagian dari sistem pelayanan kesehatan desa. Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kecamatan Pabuaran dan sekitarnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Masih bersama saya Lela Rahma ya, sampai 15 menit ke depan pendengar ya, sampai pukul 17 nanti. Dan untuk Anda yang mau berbagi kondisi cuaca di sore hari ini seperti apa, karena kalau dari kantor RRI, cuaca sore ini masih cerah ya pendengar, berbeda dengan kemarin ya. Kemarin sore sudah mulai hujan, tapi untuk sekarang masih cerah ya. Dan untuk Anda mungkin yang nanti malam punya rencana mau kemana gitu ya, boleh berbagi kondisi atau berbagi cerita, berbagi informasi peristiwa yang ada di sekitar Anda, atau mungkin saat ini Anda sedang dalam perjalanan, bisa berbagi juga kondisi lalu lintas seperti apa yang Anda lewati pendengar, melalui WhatsApp kami di nomor 08111450949.

saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenangan kembali. Ayo temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811 450 949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Pendengar, sudah pukul 16:53 waktu Indonesia Barat. Saya Lala Rahma, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Pendengar di teknik ada Aji dan ada Andika. Pamit undur diri dari ruang dengan Anda pendengar. Semoga informasi yang sudah disampaikan ini bermanfaat untuk Anda, dan lagu-lagu yang sudah disampaikan juga menghibur Anda pendengar di hari ini. Dan setelah ini akan ada rekan saya Bram Adi yang akan menemani Anda pendengar sampai pukul 24 malam nanti. Selamat sore dan sampai berjumpa lagi.

0: Duh, nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau Feeling of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
1: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam. Sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisikan narasi konsumsi obat ivermectin tiap hari dapat hindari hantavirus menurut WHO. Faktanya dilansir dari turnbackhoax.id yang melakukan penelusuran dengan mengunjungi situs resmi WHO. WHO tidak pernah mengunggah pernyataan bahwa ivermectin bisa cegah penularan hantavirus. Melansir dari artikel WHO yang membahas hantavirus, dijelaskan bahwa saat ini belum ada obat atau vitamin tertentu yang sudah terbukti klinis mencegah penularan hantavirus. Sejauh ini WHO hanya menjelaskan bahwa pencegahan utama hantavirus dilakukan dengan menghindari kontak dengan tikus, urin, kotoran, dan lingkungan yang terkontaminasi tikus. WHO tidak pernah menyarankan obat ivermectin untuk mencegah hantavirus. Selain itu, ivermectin adalah obat keras yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan dan setiap hari. Sekian cek fakta sore ini, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Galau pendengar dari Citra ya, sudah kami udarakan untuk Anda pendengar. Dan untuk Anda jangan galau ya, karena di Banten sore ini hingga Banten malam nanti akan ditemani oleh Bram Adi pendengar ya, sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat, setelah tadi ditemani oleh rekan saya Lela Rahma pendengar. Dan kami juga masih akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu terbaik untuk Anda pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: Di balik kemegahan Piala Dunia 2022 di Qatar, ada kebanggaan besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, mendunia di setiap sentuhan.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Pendengar, kami sampaikan satu informasi untuk Anda di Banten sore ini mengenai Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban untuk Idul Adha 1447 Hijriah. Pemerintah memastikan seluruh sapi memiliki kualitas premium sesuai standar nasional. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyebut sapi berbobot di atas 800 kg. Sapi berasal dari berbagai jenis unggulan peternak dalam negeri, dan ia juga menegaskan sapi yang diberikan telah memenuhi syarat syariat Islam. Hewan kurban dipastikan berusia di atas 2 tahun dan tidak cacat. Juri menjelaskan pembelian sapi dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian. Pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan Asosiasi Peternak. Kementerian Pertanian turut memastikan kesehatan dan sertifikasi hewan kurban tersebut. Setiap sapi wajib memiliki surat keterangan kesehatan hewan. Dan pemerintah menegaskan, kualitas hewan kurban menjadi prioritas utama. Distribusi sapi dilakukan secara merata ke berbagai daerah. Dan satu informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

RI dengan esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro. 5 cm bercerita tentang 5 sahabat, Genta, Arial, Jafran, Ian, dan Riani yang telah lama menjalin persahabatan. Mereka merasa hubungan mereka mulai stagnan sehingga memutuskan untuk berpisah sementara selama 3 bulan tanpa komunikasi. Tujuannya adalah untuk menemukan kembali jati diri dan tujuan hidup masing-masing. Setelah 3 bulan, mereka bertemu kembali dengan semangat baru dan memutuskan untuk melakukan perjalanan mendaki Gunung Semeru, puncak tertinggi di Pulau Jawa. Perjalanan ini menjadi simbol perjuangan, kerja keras, dan pencapaian mimpi. Selama pendakian, mereka menghadapi berbagai tantangan fisik dan mental yang menguji kekuatan persahabatan mereka. Novel ini syarat dengan pesan motivasi, terutama tentang pentingnya memiliki mimpi dan keyakinan untuk mencapainya. Filosofi gantungkan mimpimu 5 cm di depan kening menjadi inti dari cerita ini, yang mengajak pembaca untuk selalu menjaga mimpi, tetap dekat, dan diperjuangkan. Selain itu, novel ini juga menggambarkan keindahan alam Indonesia dan semangat nasionalisme, terutama ketika mereka mencapai puncak Mahameru. 5 cm bukan hanya cerita perjalanan, tetapi juga refleksi tentang kehidupan, persahabatan, dan arti perjuangan. Buku ini banyak menginspirasi pembaca untuk berani bermimpi besar dan keluar dari zona nyaman. Demikian, esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro dari RRI untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Mendengar sesaat lagi tepat pukul 17.50 waktu Indonesia Barat, azan maghrib untuk wilayah kota Serang dan sekitarnya akan berkumandang. Jadi untuk Anda yang akan menjalankan ibadah sholat maghrib bisa bersiap dari sekarang. Dan untuk Anda yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan pulang ya, hati-hati di jalan pendengar dan bisa mencari masjid terdekat ya untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Dan tetap bersama kami pendengar karena kami masih akan terus menemani Anda di Banten sore ini.

0: anak udah ikhlas. Bima udah ikhlas. Iya. Bima udah ikhlas.
1: Ayo guys.
2: Kembali punya sesuatu.
0: Yang
2: king.
0: Beneran?
2: King.

Selamat menunaikan ibadah salat maghrib pendengar, untuk Anda yang menjalankannya dan untuk Anda yang masih dalam perjalanan pulang ya, dan akan melanjutkan perjalanan pulang, tetap hati-hati di jalan pendengar untuk menemani waktu Anda. Kembali kami udarakan satu lagu untuk Anda dari Opik dengan Taubat.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Aduh, Ilma, ini botol plastik numpuk banget di kamar kamu. Mau dibuang semua nih.
1: Loh, jangan dibuang dong. Itu kan mau aku jadiin pot tanaman.
0: Hah? Botol plastik jadi pot? Emang bisa?
1: Bisa banget. Sampah plastik itu bisa didaur ulang. Botol bisa jadi pot, kertas bisa jadi kerajinan. Terus, sampah organik ini bisa jadi kompos.
0: Wah, keren juga ya. Jadi, sampah itu nggak selalu harus dibuang.
1: Iya, kalau kita kreatif, sampah itu bisa berubah jadi hal yang berguna. Bonusnya, lingkungan juga jadi lebih bersih.
2: Yuk manfaatkan sampah. Daur ulang, gunakan ulang, dan jadikan sampah punya nilai baru. Bumi lebih sehat, hidup pun lebih nyaman.

Mendengar, kami sampaikan satu informasi kembali untuk Anda di Banten sore ini mengenai perwakilan tim pengawas haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengatakan pelaksanaan ibadah haji 2026 mencatat sejarah bagi Indonesia atau menjadi catatan sejarah bagi Indonesia, pendengar. Momentum tersebut ditandai dimulainya pengelolaan haji oleh Kementerian Haji dan Umroh yang baru dibentuk pemerintah. Menurutnya, pembentukan kementerian khusus tersebut menjadi bentuk kehadiran negara dalam pelayanan ibadah haji umat Islam Indonesia. Ia mengatakan, langkah tersebut dimulai pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Cucun mengatakan pembentukan Kementerian Haji dan Umroh dimulai setelah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 disahkan. Sejak itu pemerintah mulai melakukan transformasi panjang dari sistem pengelolaan sebelumnya. Menurutnya, hasil transformasi pelayanan haji mulai dirasakan langsung oleh jemaah Indonesia pada musim haji tahun ini. Cucun juga menyampaikan rasa syukur karena seluruh jemaah Indonesia dapat melaksanakan wukuf di Arafah dengan baik. Menurutnya, pelayanan yang semakin terintegrasi membuat jemaah merasa lebih terlayani selama menjalankan ibadah. Ia mengatakan DPR RI turut membentuk tim pengawas untuk memastikan tata kelola penyelenggaraan haji berjalan baik dan transparan. Pengawasan tersebut dilakukan sejak pembahasan biaya penyelenggaraan hingga peningkatan layanan jemaah. Menurut Cucun, DPR RI akan terus bersinergi bersama Kementerian Haji dan Umroh untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Ia berharap transformasi pelayanan haji Indonesia terus berlanjut pada musim-musim berikutnya. Dan satu informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Pendengar, kami sampaikan informasi untuk Anda mengenai pemerintah memperpanjang program bantuan pangan hingga Juni 2026 untuk membantu stabilisasi harga pangan. Langkah tersebut juga dilakukan untuk menjaga harga minyak goreng, minyak kita tetap terkendali di pasaran. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional atau Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, mengatakan distribusi bantuan pangan akan dipercepat. Pemerintah juga mendorong penderasan pasokan minyak kita ke masyarakat dan pasar rakyat. Ketut menjelaskan, bantuan pangan diyakini dapat membantu mengendalikan harga pangan pokok strategis. Program tersebut sekaligus diharapkan menjadi stabilitas harga beras dan minyak goreng. Dalam paket bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan minyak goreng, minyak kita kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Minyak kita sendiri merupakan kewajiban produsen sawit domestik untuk memenuhi pasar dalam negeri sebelum memperoleh izin ekspor. Dan satu informasi tersebut benar kami kutip dari rri.co.id.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Mendengar, sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Programa 3, siaran Sentral Jakarta untuk menyimak warta berita pendengar. Dan setelahnya kami akan kembali menemani Anda. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi.
0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Yang saya hormati
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9.50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha,
3: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1.098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari
3: sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
4: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi dari pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik dan doa-doanya di antara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasanya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda petugas haji MCH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa, dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saipudin yang menekankan tentang ritual sukses ritual, yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, dan melontari jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jemaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau lusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekadar membawa cerita perjalanan atau buat tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian. Langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
6: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
7: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
6: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
7: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran Banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
8: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian, ya kami sangat bersyukur.
7: Untuk saat ini sapi tersebut ditambatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Stoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
9: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas rapat hari Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar 161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
9: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
10: Program magang nasional, disebutnya ada?
11: Anggarannya berapa?
10: 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang ya, mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,80 triliun. Terus ada lagi.
9: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester ke dua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
11: tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
12: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuardi, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
11: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
12: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60-65% produksi minyak nasional.
13: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden yang disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi. Karena apa? Karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
12: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
14: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten kota, satuan pendidikan bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
15: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
14: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
16: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya. Untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
14: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Harani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
17: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada satu saat ini?
18: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
17: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada satu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
18: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artificial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
19: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
18: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
20: Through this festival, you may have a chance to
21: Festival Film Tahunan akan digelar pada 4 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe on Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
1: Saya biasa mengutip motto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan motto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
21: Festival Co-Director Europe on Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premier maupun Southeast Asian Premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe on Screen.
4: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe on Screen, karena Europe on Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe on Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
21: Europe on Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
4: Film pembuka kami adalah film Belgia.
21: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutus.
0: Informasi dari dunia olahraga. Pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Fury Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narolita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narolita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
22: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
0: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, baru saja kita simak bersama warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral Jakarta. Dan saat ini kembali bersama saya Bram Adi, pendengar, di Banten malam ini di RRI Pro 1 Banten, pendengar. Dan selanjutnya kami akan hadirkan mimbar agama untuk Anda, pendengar, dari agama Protestan. Selamat mengikuti.

Salam Kudus, Shalom bagi kita semua pendengar bersahabat Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi. Sukacita sekali rasanya untuk kali pertama saya, Sitam Panjo, dapat menyapa Anda di frekuensi kesayangan kita dalam acara kerohanian Kristen saat ini. Hari ini kita diingatkan kembali bahwa pengetahuan akan jaminan kepastian keselamatan kekal yang tertulis dalam Alkitab adalah hal yang sangat penting yang kita butuhkan dalam menjalani hidup. Oleh karena itu, mari kita tinggalkan sejenak segala kekhawatiran kita dan biarkan firman Tuhan yang menuntun serta menerangi langkah kita hari ini. Selamat mendengarkan. Efesus 1 ayat 13-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Keselamatan orang percaya di dalam Kristus adalah pastinya Tuhan, karena berdasarkan karya Kristus dan bukan usaha manusia. Saudara-saudara terkasih, salah satu pergumulan terbesar orang percaya adalah pertanyaan ini. Pertama, apakah saya benar-benar sudah selamat atau masih berusaha untuk selamat? Kedua, kalau saya jatuh dalam dosa, apakah keselamatan saya bisa hilang? Dan ketiga, bagaimana saya bisa yakin pasti masuk surga? Banyak orang hidup dalam ketakutan rohani, takut ditolak Tuhan, takut kehilangan keselamatan, takut belum cukup baik, takut tidak sanggup bertahan sampai akhir. Padahal Alkitab mengajarkan sesuatu yang sangat jelas, bahwa keselamatan kita sebagai gereja tubuh Kristus berdiri di atas karya Kristus yang sempurna, bukan pada kestabilan hidup manusia. Karya salib telah mengampuni segala, semua, seluruh dosa kita tanpa terkecuali, dan itu sekali untuk

lamanya. Hari ini kita akan melihat hikmat Allah tentang dasar kepastian keselamatan. Siapakah yang menjamin keselamatan? Mengapa keselamatan tidak bisa hilang? Dan bagaimana hidup sebagai orang yang sudah pasti diselamatkan? Pertama, kepastian keselamatan dimulai dari Injil yang benar, bukan Injil yang campur aduk. 1 Korintus 15 ayat 3-4. Paulus berkata, Kristus mati karena segala dosa-dosa kita, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari ketiga. Inilah Injil anugerah dan atau kasih karunia Allah untuk kita sebagai gereja tubuh Kristus. Perhatikan dengan seksama. Kata sozo dalam bahasa Yunani berarti diselamatkan, atau artinya menyelamatkan, membebaskan, melepaskan dari kebinasaan. Dalam surat-surat Rasul Paulus, keselamatan bukan proses mempertahankan diri melalui perbuatan, tetapi hasil karya Kristus di kayu salib yang telah mengampuni segala dosa kita yang kita terima melalui iman saja. Bayangkan, seseorang tenggelam di laut, ada dua kemungkinan. Orang itu disuruh berenang sendiri ke pantai, atau penjaga pantai mengangkatnya ke kapal penyelamat. Keselamatan menurut agama-agama dunia adalah berenanglah sekuat mungkin. Tetapi Injil anugerah berkata, Kristus mengangkat engkau sepenuhnya. Karena itu, kepastian keselamatan tidak bergantung pada kuatnya pegangan kita kepada Kristus, tetapi pada kuatnya pegangan Kristus kepada kita. Kita dapat membaca dalam Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yang kedua, keselamatan berdasarkan anugerah atau kasih karunia, bukan usaha manusia. Dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Kata kasih karunia, karis dalam bahasa Yunani, yang berarti pemberian cuma-cuma atau kemurahan tanpa kelayakan. Jika keselamatan diberikan oleh anugerah, maka keselamatan tidak dipertahankan oleh usaha manusia. Kalau keselamatan bisa hilang karena kegagalan manusia, berarti keselamatan sejak awal memang sebenarnya bergantung pada manusia. Tetapi Paulus menolak itu. Penjelasan standar buat gereja, kepastian keselamatan dalam Yesus sekali untuk selamanya. Dalam Roma 5 ayat yang pertama dan ayat 8-10, kita telah dibenarkan karena iman. Kata telah menunjukkan tindakan selesai, usai, finish. Ketika seorang anak lahir dalam keluarga, apakah ketika dia gagal, dia berhenti menjadi anak? Tentu saja jawabannya tidak. Persekutuan bisa rusak, tetapi hubungan kelahiran tetap ada. Demikian juga orang percaya, bisa saja jatuh. Tentu saja bukan berarti boleh lo ya. Bisa saja didisiplinkan oleh Tuhan, tetapi tidak dihukum ke neraka. Bisa kehilangan upah, tetapi tidak kehilangan status kudus di dalam Kristus. Yang ketiga, Roh Kudus adalah meterai keselamatan. Efesus 1 ayat 13-14 tadi mengatakan, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dalam bahasa Yunani, sprazigizo, artinya diberi meterai resmi, tanda kepemilikan, jaminan keamanan. Pada zaman Romawi, meterai raja berarti sah, terlindungi, tidak boleh diganggu. Paulus berkata, orang percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus, bukan oleh emosi, bukan oleh pengalaman mistik, bukan oleh kemampuan hidup suci, tetapi Roh Kudus sendiri. Bayangkan sebuah dokumen kerajaan yang diberi cap resmi raja. Siapa yang berani membatalkannya? Kalau manusia yang menyelamatkan kita, manusia bisa membatalkan. Tetapi jika Allah yang memeteraikan, siapa yang bisa membuka meterai itu? Keempat, Kristus menyelesaikan pekerjaan keselamatan dengan sempurna. Dalam Ibrani 10 ayat 10 dan ayat 14,
sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Salib Kristus sudah cukup, tidak perlu ditambah oleh usaha manusia. Ketika Yesus berkata sudah selesai, tetelestai, artinya lunas, dibayar penuh, selesai sempurna. Keselamatan kita bukan cicilan rohani, karena Kristus sudah membayar penuh. Bayangkan seseorang memiliki hutang miliaran, lalu ada orang kaya datang dan melunasi seluruh hutang itu. Setelah lunas, bank tidak boleh menagih lagi. Mengapa? Karena pembayarannya sudah sempurna. Demikian juga dosa kita. Masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang, itu semua telah ditanggung Kristus pada kayu salib. Kelima, orang percaya masih bisa jatuh dalam dosa. Ini perlu keseimbangan Alkitabiah. Kepastian keselamatan bukanlah izin untuk hidup sembarangan. Paulus menjawab tegas tuduhan ini dalam Roma pasal 6 ayat 1 dan 2. Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Jawabnya sekali-kali tidak. Orang percaya masih memiliki natur dosa, tetapi status rohani kita adalah kudus di dalam Kristus Yesus. Masih bisa gagal, tetapi sekarang memiliki identitas baru di dalam Kristus. Orang kudus, orang-orang pilihan, orang-orang yang disendirikan. Perbedaan penting, orang tidak selamat berbuat baik supaya diterima Allah. Orang percaya hidup benar karena sudah diterima Allah. Urutannya berbeda. Pohon apel tidak menjadi pohon apel karena menghasilkan apel. Ia menghasilkan apel karena memang sudah dasarnya pohon apel. Demikian juga perbuatan baik, bukan penyebab keselamatan, tetapi buah dari keselamatan. Kemudian yang keenam, apa yang terjadi jika orang percaya jatuh? Dalam 1 Korintus 3 ayat 15, Paulus berkata, ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ada kehilangan upah, tetapi bukan kehilangan keselamatan. Tuhan bisa mendisiplinkan, menegur, bahkan menghajar anaknya, tetapi tidak membuang anggota tubuh Kristus. Yang ketujuh, dasar terbesar kepastian keselamatan dalam Roma 8 ayat 38-39, tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Perhatikan, bukan malaikat, bukan maut, bukan kuasa-kuasa di udara, bukan masa depan, bukan ciptaan apapun. Kalau apapun tidak bisa memisahkan, maka orang percaya sejati tidak bisa terlepas dari Kristus, karena keselamatan dijaga oleh Allah sendiri.

penutup, saudara-saudara, kepastian keselamatan bukan kesombongan rohani. Kepastian keselamatan adalah menghormati kecukupan salib Kristus. Percaya kepada janji Allah, berdiri di atas Injil anugerah. Jika keselamatan bisa hilang, maka salib belum cukup, darah Kristus belum sempurna, dan manusia yang masih menjadi penentu akhir. Tetapi Paulus mengajarkan dalam Filipi ayat 1, pasal 1 ayat ke-6, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai selesai. Hari ini pertanyaannya bukan apakah saya cukup baik, tetapi apakah saya percaya kepada Injil Kristus. Keselamatan ada di dalam Kristus. Kematiannya, penguburannya, kebangkitannya, dan siapa yang percaya kepada Injil anugerah, dimeteraikan oleh Roh Kudus, dibenarkan oleh iman, dan memiliki kepastian keselamatan di dalam Kristus. Kepastian keselamatan berdiri di atas Injil kasih karunia Allah, karya salib Kristus yang sempurna. Segala dosa sudah selesai diampuni Tuhan di atas kayu salib, dan oleh darahnya sendiri dihapuskannya dosa itu. Pembenaran hanya oleh iman, bukan perbuatan manusia. Meterai Roh Kudus adalah jaminan kekal janji Allah yang tidak gagal, karena Allah bukanlah manusia. Efesus 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Terima kasih. Shalom bagi kita semua pendengar bersahabat Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kiranya kabar berita sukacita Injil ini kita terima dengan mengatakan amin. Shalom.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama pendengar, pemerintah Kabupaten Serang terus memperkuat sektor kesehatan selama 1 tahun kepemimpinan Bupati Ratu Rahmatu Zakiah dan Wakil Bupati Muhammad Najib Hamas. Berbagai program dijalankan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Serang. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah menargetkan program pemagangan nasional tahun 2026 dapat menjangkau hingga 150 ribu peserta. Hal itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yasir Eli usai berkoordinasi dengan kementerian terkait. Menurut Yasir Eli, target tersebut meningkat dibanding pelaksanaan program tahun sebelumnya yang mencapai 100 ribu peserta magang. Sekian kelas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten malam ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Di sebuah gubuk kecil di pinggir pasar, hidup seorang gadis bernama Alia. Usianya baru 17 tahun, masih duduk di bangku SMA. Ibunya telah lama meninggal, dan ia hanya tinggal berdua dengan sang ayah, yang bekerja sebagai tukang panggul di pasar. Hidup mereka sederhana, tapi mimpi Alia setinggi langit.
3: Alia tadi masak nasi goreng kemangi. Sebelum ayah berangkat ke pasar, ayah sarapan dulu ya.
4: Luar biasa anak gadis ayah. Sekarang sudah bisa masak.
3: Ayah nih bisa aja. Ya, nanti kalau Alia sudah menikah, kalau bisa ayah tinggal sama Alia aja ya. Biar ada yang masakin terus.
4: Jangan salah. Ayah juga kan jago masak, persis seperti ibumu dulu.
2: Perbincangan hangat terus terjadi di meja makan, yang sekaligus menjadi meja belajar Alia selama ini, dan sekaligus juga sebagai ruang tamu di rumah kecil tersebut. Drama radio, Pahlawan Sepanjang Hidupku, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, dengan para pemeran Argan Prayoga sebagai ayah, Hasnia Rahmawati sebagai Alia, Gita Puspita sebagai ibu-ibu pasar, dan narator Dede Firdaus.
4: Ya udah, kalau begitu ayah berangkat kerja dulu ya. Nanti kamu hati-hati berangkat sekolahnya. Mudah-mudahan ada temanmu lagi yang menghampirimu, biar kamu gak susah berangkat sekolahnya.
3: Ya, Alia gak apa-apa kok jalan kaki juga, kan sehat.
4: Nanti kalau ayah sudah punya uang, ayah belikan motor buat kamu ya.
3: Iya ayah, ya sudah, nanti keburu siang loh. Hati-hati ya, jangan angkat yang terlalu berat.
4: Kalau gak angkat berat, gak ada uang buat kamu sekolah nak. Ayah cuma ingin satu, lihat kamu lulus sekolah, jadi dokter, dan bahagiain diri kamu sendiri.
3: Ayah itu sudah bahagiain Alia setiap hari. Ayah pahlawan buat Alia.
2: Ayah tersenyum dan mengelus pundak putrinya dengan lembut sambil tersenyum, seperti memberi tanda kasih sayang yang kuat antara keduanya.
5: Bapak, terima kasih ya sudah bawain barang-barang saya. Padahal ini berat banget loh Pak. Tapi alhamdulillah Bapak masih kuat. Kok masih kuat aja sih Pak?
4: Demi masa depan Alia Bu, selama badan ini masih kuat, ayah gak akan berhenti.
2: Tujuh tahun kemudian, semua hal yang terjadi dalam kehidupan Alia dan ayah sudah terekam dalam memori banyak orang. Begitupun dalam kurun waktu kurang lebih 8 tahun ini, Alia berhasil mendapatkan banyak penghargaan dan beasiswa akademik, termasuk mendapatkan beasiswa kedokteran hingga lulus kuliah. Saat ini adalah masa di mana Alia mendapatkan hasil kuliah kedokterannya.
3: Ayah, Alia sekarang harus menjadi dokter. Jas putih ini bukan cuma milik Alia, tapi milik ayah juga.
6: Alhamdulillah, ayah bangga sekali nak. Semua lelah ayah terbayar sudah.

0: Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Ayah jatuh sakit. Alia berusaha merawatnya, tapi Tuhan punya rencana lain.
1: Alia, teruslah jadi dokter yang menolong banyak orang. Jangan pernah lelah.
2: Iya ya, tapi jangan tinggalin Alia. Nanti Alia sama siapa?
0: Hari itu, pahlawan hidup Alia pulang ke pangkuan Tuhan.
2: Ayah, jas putih ini akan Alia pakai untuk melanjutkan perjuangan ayah. Bagi dunia, ayah mungkin hanya tukang panggul. Tapi bagi Alia, ayah adalah pahlawan sejati yang rela mengorbankan segalanya demi mimpi anaknya. Terima kasih, ayah. Terima kasih. Alia sayang ayah. Alia sayang ayah.
0: Pahlawan sejati tak selalu memegang senjata. Kadang mereka hadir di rumah kita tanpa sorot kamera, tanpa tanda jasa. Hanya cinta dan pengorbanan yang tidak terbatas.

Pahlawan Sepanjang Hidupku, karya RRI Banten. Penulis naskah Hasnia Rahmawati, produser Nasrudin Jahari, teknik montase Abdul Hakim Hutasuhut dan juga Sumarno. Sampai jumpa di drama radio selanjutnya.

Pendengar dari Rio Febrian ya, sudah kami udarakan untuk Anda di Banten malam ini. Dan masih bersama saya Bram Adi yang menemani Anda pendengar di Banten malam ini. Dan baru saja juga kita udarakan pendengar drama radio dengan judul Pahlawan Sepanjang Hidup, yang diproduksi oleh Angkasawan-Angkasawati Radio Republik Indonesia Banten pendengar. Dan Bram Adi masih akan terus menemani Anda pendengar ya, dan akan menghadirkan beragam informasi dan lagu terbaik untuk Anda pendengar ya. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu sekarang tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Resensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Filosofi Teras adalah buku pengembangan diri yang memperkenalkan filsafat Stoikisme dengan cara yang ringan dan mudah dipahami. Henry Manampiring menjelaskan bagaimana ajaran para filsuf Yunani Romawi kuno seperti Marcus Aurelius dan Epictetus dapat diterapkan dalam kehidupan modern, khususnya dalam menghadapi kecemasan, emosi negatif, dan tekanan hidup. Buku ini menekankan konsep dikotomi kendali, yaitu membedakan hal-hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak. Dengan memahami hal ini, seseorang dapat mengurangi stres karena tidak lagi memaksakan diri mengontrol hal di luar kuasanya. Penulis juga mengaitkan konsep stoikisme dengan fenomena sehari-hari, termasuk media sosial, tekanan pekerjaan, dan ekspektasi sosial. Gaya bahasa yang digunakan sangat komunikatif, bahkan disertai humor dan contoh konkret, sehingga pembaca tidak merasa sedang membaca buku filsafat yang berat. Filosofi Teras mengajarkan pentingnya mengelola pikiran, menerima kenyataan, dan tetap rasional dalam menghadapi masalah. Buku ini menjadi sangat populer karena relevan dengan kondisi masyarakat modern yang rentan terhadap kecemasan. Pesan utamanya adalah kebahagiaan tidak berasal dari luar, tetapi dari cara kita memandang dan merespon kehidupan. Dengan menguasai pikiran sendiri, seseorang dapat menjalani hidup dengan lebih tenang dan bijaksana. Demikian esensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring dari RRI untuk Indonesia.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Banten malam ini, 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar, kami sampaikan satu informasi untuk Anda mengenai ganda campuran Indonesia. Rehan Naufal, Gloria Emmanuel gugur di 32 besar Singapura Open 2026. Keduanya dikalahkan ganda asal Perancis di Singapura Indoor Stadium Selasa 26 Mei 2026. Dalam pertandingan yang berlangsung 47 menit tersebut, Rehan Gloria kalah secara straight set dengan skor akhir 18-21, 19-21. Meski kalah, mereka telah memberikan yang terbaik di lapangan. Pada game pertama, Rehan Gloria sempat memimpin kedudukan 18-17, akan tetapi pasangan dari Perancis mampu menyalip dan menceploskan 4 poin secara beruntun, mencuri game pertama atas kemenangan mereka. Hal serupa terjadi di game kedua pendengar, dengan kedua ganda campuran saling jual beli poin hingga akhir-akhir permainan. Kali ini pasangan Prancis yang memimpin sejak awal dan keduanya mampu mempertahankan keunggulan tersebut meski dibuntuti oleh pasangan asal Indonesia, Rehan Gloria. Dan selesai pertandingan, Gloria mengucapkan rasa syukurnya meski kalah dalam pertandingan. Ya, bersyukur tetap bisa tampil baik walau sudah absen dari pertandingan bersama pasangannya selama 9 bulan. Dan satu informasi tersebut benar kami kutip dari rri.co.id.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenangan kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bakal hadir dengan perubahan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia FIFA 2026, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 tim. Artinya, persaingan makin ketat dan peluang tim-tim dari berbagai benua semakin terbuka lebar. Format baru ini juga menambah total pertandingan menjadi lebih dari 100 laga dengan tambahan babak baru sebelum fase 16 besar. Dengan sistem ini, kita akan diberi lebih banyak pertandingan seru, kejutan dari tim non-unggulan dan tentu saja atmosfer sepak bola yang lebih meriah dari sebelumnya. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Mendengar, kami kembali sampaikan satu informasi untuk Anda mengenai tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke 16 besar Singapore Open 2026. Ia sukses melakukan wakil Prancis Thomas Junior secara straight set di Singapore Indoor Stadium. Pada permainan yang berlangsung selama 46 menit itu, Alwi menang dengan poin akhir 21-19 dan 21-14. Selesai permainan, Alwi menyampaikan rasa syukurnya atas kemenangan ini dan dapat membalas kekalahannya di Piala Thomas atas tim Prancis. Ia menjelaskan Thomas bermain dengan mengelabui lawan agar bergerak sesuai keinginannya. Akan tetapi, menurut Alwi, ia hanya fokus pada dirinya sendiri dan tidak termakan hasutan lawan. Selanjutnya, Alwi akan menghadapi tunggal putra nomor 1 dunia versi BWF, Shi Yuki. Kendati sulit, menurut pebulu tangkis berusia 21 tahun itu, pertemuan ini justru memotivasinya untuk menang. Pertandingan bertepatan dengan perayaan Idul Adha, Alwi berharap hal tersebut bisa menjadi berkah tersendiri untuknya. Dan satu informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara mendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama mendengar Bea Cukai Soekarno-Hatta menggagalkan penyelundupan 17,55 kg emas batangan dengan nilai mencapai 45,73 miliar rupiah. Logam mulia itu disinyalir berasal dari Pantai Indah Kapuk atau PIK yang hendak dikirim ke Tiongkok melalui jalur udara. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah menjadikan revitalisasi sekolah di wilayah terdampak bencana sebagai salah satu fokus utama pemulihan pasca bencana di Sumatera. Hingga 12 Mei 2026, sebanyak 3.084 sekolah telah menerima bantuan revitalisasi dari pemerintah. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pembahasan hari ini belum ada keresan.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasateon.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La

0: Ada hal-hal dalam hidup yang memang tidak bisa dipaksakan, tentang harapan yang tidak sesuai kenyataan, atau seseorang yang akhirnya memilih pergi. Dan malam sering menjadi waktu ketika semua kenangan kembali hadir. Namun ada kata mutiara yang mengatakan, ikhlas bukan melupakan, tetapi menerima dengan tenang. Tidak mudah memang, tapi hati akan lebih damai saat kita belajar menerima apa yang tidak bisa diubah. Karena terkadang, melepaskan adalah cara terbaik untuk menyelamatkan diri dari luka yang terlalu dalam. Malam ini, biarkan hati perlahan sembuh. Percayalah, waktu akan membantu semuanya menjadi lebih ringan. Selamat malam, semoga hatimu dipenuhi ketenangan dan keikhlasan.
1: Terima kasih telah menyimak Banten Malam ini. 94,9 FM, Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten, program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Selasa tanggal 26 bulan Mei tahun 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 Nyala Radio Republik Indonesia, program 1 Banten mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Rabu tanggal 27 Mei tahun 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Banten pagi ini 94,9 FM Kos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya. Hey.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: A'udzu billahi minasy syaitonir rajim.

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Melihat atau pernah mengalami kehilangan kendaraan bermotor, bisa datang melaporkan ke Polres Tangerang.
3: Sekitar 670 frekuensi, kurang lebih sebanyak 11.900 orang.
1: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Triksi Sondang. Sari berita penting. Satreskrim Polresta Serang Kota menangkap komplotan curanmor lintas daerah bersenjata api dan menyita sejumlah kendaraan hasil curian. Peningkatan arus lalu lintas hewan di Pelabuhan Merak jelang Idul Adha meningkat signifikan. Berikut berita selengkapnya, Satreskrim Polresta Serang Kota menangkap komplotan curanmor lintas daerah bersenjata api dan menyita sejumlah kendaraan hasil curian. Lucia Stari melaporkan.
4: Satreskrim Polresta Serang Kota berhasil membongkar jaringan pencurian kendaraan bermotor lintas daerah yang beraksi di wilayah Banten hingga Jabodetabek. 5 pelaku berhasil ditangkap, 2 di antaranya membawa senjata api rakitan. Petugas Satreskrim Polresta Serang Kota bersama unit Reskrim Polsek Kramatwatu menangkap 5 pelaku curanmor saat berada di wilayah Serdang, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang. Proses penangkapan berlangsung tegang. Dalam rekaman video warga, terlihat petugas sempat terlibat adu fisik dengan para pelaku. Kapolresta Serang Kota Kombes Pol Yuda Satria mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat terkait maraknya pencurian sepeda motor di wilayah Kramatwatu dan Kota Serang. Dari hasil pengembangan, polisi menangkap tersangka berinisial EM di sebuah kontrakan di wilayah Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Kepada petugas, EM mengaku telah melakukan pencurian sepeda motor bersama 2 rekannya yang kini masih menjadi buron. Pelaku menargetkan kendaraan yang terparkir di kawasan perumahan dan minimarket dengan menggunakan kunci letter T.
5: Dengan ciri-ciri yang ada ini, ya, mungkin korban-korban yang melihat atau pernah mengalami kehilangan kendaraan bermotor bisa datang melaporkan ke Polres Serang Kota.
4: Salah satu aksi pencurian terjadi di perumahan Taman Banten Lestari, Kota Serang. Saat itu, pelaku mencuri motor Honda Beat milik warga dan menjualnya kepada penadah seharga 4 juta rupiah. Dalam pengungkapan ini, polisi menyita 2 senjata api rakitan jenis revolver, amunisi, kunci letter T, plat nomor palsu, rekaman CCTV, serta 5 unit sepeda motor hasil curian. Polisi kini masih melakukan pengembangan untuk memburu pelaku lain yang masuk daftar pencarian orang atau DPO. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun. Dari Kota Serang, Lucia Stari melaporkan.
1: Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakiah menyerahkan ambulans desa untuk mendukung layanan kesehatan dan penanganan darurat masyarakat di tingkat desa. Fitria Aulia melaporkan.
6: Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakiah menutup secara simbolis penyerahan ambulans desa di Balai Desa Sindangsari, Kecamatan Pabuaran, pada Selasa 26 Mei 2026. Bantuan tersebut diberikan untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat desa. Program itu diprioritaskan bagi penanganan warga dalam kondisi darurat. Pemerintah Kabupaten Serang berharap ambulans desa dapat mempercepat proses rujukan pasien ke fasilitas kesehatan. Penyerahan ambulans desa dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi layanan dasar masyarakat. Ambulans itu dilengkapi fasilitas penanganan pasien gawat darurat seperti tempat tidur dan perlengkapan medis pendukung lainnya. Pemerintah Kabupaten Serang menilai kebutuhan ambulans desa masih cukup tinggi di sejumlah wilayah. Sebagian besar desa disebut belum memiliki ambulans, khususnya pelayanan kesehatan darurat. Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakia mengatakan, bantuan ambulans desa diharapkan mampu meminimalisir angka kematian akibat keterlambatan penanganan medis. Ia menjelaskan pasien dalam kondisi darurat nantinya bisa segera dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit. Menurutnya, keberadaan ambulans menjadi kebutuhan penting dalam pelayanan dasar masyarakat desa.
7: Harapannya semoga ini bisa meminimalisir angka kematian atau korban jiwa dengan adanya ambulans desa ini, sehingga nanti pasien yang dalam keadaan darurat bisa segera ditangani dan dirujuk misalnya ke puskesmas atau ke RSUD.
6: Zakia juga menjelaskan pengadaan ambulans dilakukan melalui pengalihan anggaran pembelian mobil dinas kepala daerah. Ia memilih tidak mengambil fasilitas mobil dinas karena menilai masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang harus diprioritaskan. Menurutnya, anggaran tersebut lebih bermanfaat jika digunakan untuk kepentingan pelayanan publik. Ia mengaku tetap dapat menjalankan kegiatan pemerintahan menggunakan kendaraan pribadi yang dimiliki di rumah. Selain penyerahan kendaraan, pemerintah daerah meminta kepala desa memperkuat koordinasi dengan tenaga kesehatan di wilayah masing-masing. Kerjasama dengan puskesmas, bidan desa, dan petugas kesehatan dinilai penting dalam proses pendampingan pasien rujukan. Ambulans desa nantinya tidak hanya digunakan sebagai kendaraan transportasi, tetapi juga bagian dari sistem pelayanan kesehatan desa. Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kecamatan Pabuaran dan sekitarnya. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Pemerintah Kota atau Pemkot Tangerang kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-19 kalinya secara berturut-turut, Pemkot Tangerang berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI Perwakilan Provinsi Banten atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2025. Capaian ini sekaligus menjadi bukti konsistensi Pemkot Tangerang dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Tangerang Haji Syahrudin, didampingi Sekretaris Daerah Kota Tangerang Haji Hermawan Suwarman bersama Ketua DPRD Kota Tangerang di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, Serang, Selasa 6 Mei 2026. Usai menerima penghargaan Wali Kota Tangerang, Haji Syahrudin menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara Pemkot Tangerang serta DPRD Kota Tangerang yang terus menjaga sinergi dan komitmen dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang bersih dan bertanggung jawab. Kondisi ekonomi nasional yang tengah tidak baik-baik saja. Ini menurut warga Lebak hanya dirasakan oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Berikut tanggapan masyarakat dalam Vox Pop.
8: Kalau menurut saya sih singkat aja, ibaratnya mau situasi negara seperti dikenal harus efisiensi dan lain sebagainya, itu seperti dua sisi dalam satu mata uang. Kelompok kaya, dia tidak akan pernah merasakan kesusahan seperti itu. Karena ini ditopang dengan apa yang mereka miliki. Sementara kelompok menengah dan kelompok masyarakat yang tergolong periferi atau masyarakat miskin, nah ini yang paling terkena dampaknya. Bayangin saja, kalau kita berbelanja, mau di pasar, mau di supermarket, dengan nominal kita membawa uang, taruhlah misalnya Rp500.000, apa yang kita dapatkan? Bisa cukup untuk berapa hari uang yang Rp500.000 tersebut. Nah, ini yang menjadi persoalan. Ada masyarakat-masyarakat yang masuk dalam kategori menengah ke atas, itu mereka easy going aja untuk kemudian pergi sambil bekerja mereka di kafe dan sebagainya. Dengan harga satu cangkir kopi, ada yang harganya bisa mencapai Rp50.000 satu cangkir kopi, tapi mereka tetap jabani, belum lagi snack-snacknya yang lain. Nah, ini pandai-pandainya kita sih sekarang untuk bisa menyesuaikan dan juga harus ikat pinggang dengan kondisi keuangan kita masing-masing.
9: Ya, terkait masalah ekonomi masyarakat Indonesia saat ini, memang benar kalau dilihat dengan kasat mata memang tidak baik-baik saja. Karena jika ada pun rumor yang mengatakan bahwa banyak masyarakat juga yang nongkrong-nongkrong di kafe-kafe untuk minum dan bersantai, ya mungkin itu masyarakatnya kelas menengah ke atas. Kalau kelas menengah ke bawah, boleh kita lihat ekonominya memang tidak baik-baik saat ini.
1: Saudara, berikut feature kisah pedagang musiman pada Hari Raya Idul Adha 2026 yang akan disampaikan oleh Jalia Winarti.
10: Matahari siang menggantung tepat di atas langit Rangkas Bitung. Panasnya terasa menyengat kulit, memantul dari aspal jalan dan atap-atap kios pasar yang padat. Namun terik itu tidak mampu mematahkan semangat para penjual daging musiman yang sejak subuh telah memenuhi area pasar Rangkas Bitung. Dua hari menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, denyut pasar terasa berbeda. Aroma daging segar bercampur peluh manusia dan suara tawar-menawar menjadi irama khas yang hanya hadir pada momen tertentu setiap tahunnya. Di salah satu sudut pasar, sekitar 22 lapak pedagang daging berdiri berjejer. Lapak-lapak sederhana beratapkan terpal biru itu menjadi tempat para pejuang rupiah menggantungkan harapan. Mereka bukan pedagang tetap, sebagian besar hanya berjualan ketika hari besar keagamaan tiba. Idul Adha menjadi momentum penting untuk mencari tambahan nafkah bagi keluarga. Di antara deretan pedagang itu tampak Aldi dan Lukman, dua lelaki yang hampir tak pernah absen menjual daging setiap musim Lebaran Haji tiba. Aldi duduk di bangku plastik kecil di bawah terpal yang mulai kusam. Keringat membasahi pelipis pria 33 tahun asal Kecamatan Kalanganyar itu. Sesekali ia menatap daging kerbau yang masih banyak tergantung di lapaknya. Beberapa pembeli datang menghampiri. Mereka bertanya harga, melihat-lihat sebentar lalu pergi tanpa membawa apapun. Aldi hanya bisa memandang punggung para calon pembeli yang menjauh perlahan.
11: Baru hari ini aja, bagaimana penjualan, ramai gak?
12: Agak sepi sih, gak, karena hari pertama sih.
11: Tiap Lebaran jualan gitu.
10: Ia mematok harga Rp180.000 per kilogram untuk daging kerbau yang dijualnya. Harga itu naik dibandingkan tahun lalu akibat tingginya harga hewan ternak. Meski demikian, Aldi mengaku tak mengambil keuntungan terlalu besar. Modal yang dikeluarkan tahun ini jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.
11: Berapa sekilonya?
12: Kilonya 18.
11: 18. Kalau hari biasa berapa?
12: Hari biasa 16.
11: 16 ya. Stok berapa banyak nih nyiapinnya untuk Lebaran nih?
12: Alhamdulillah ada 1 ton.
10: Tatapan Aldi tampak kosong, sejenak menembus keramaian pasar. Dalam Idul Adha kali ini, ia menyiapkan sekitar 100 kg daging kerbau. Jumlah yang menurutnya cukup besar untuk ukuran pedagang musiman seperti dia. Ia berharap seluruh dagangannya habis terjual sebelum malam takbiran tiba. Sebab jika tidak, ia harus menanggung risiko kerugian yang tidak sedikit. Tak jauh dari lapak Aldi, Lukman tampak berdiri sambil menghisap rokok. Asap tipis mengepul dari bibirnya lalu hilang diterpa angin panas siang pasar. Di depan lapaknya tergantung daging sapi dan kerbau yang tampak segar. Sesekali Lukman menyapa orang-orang yang melintas di depannya.
11: Berapa harga daging sekarang, Pak, per kilo?
13: 17.
11: 17 itu untuk jenis sapi atau kerbau?
13: Sama, sapi.
11: Sama aja sama. Ya, Pak.
10: Hingga siang hari, baru 2 kg daging yang berhasil dijual oleh Lukman. Padahal harga yang dipasangnya jauh lebih murah dibandingkan pedagang lain. Lukman menjual daging seharga Rp160.000 per kilogram. Harga itu sengaja dipatok lebih rendah agar pembeli tertarik datang ke lapaknya. Meski demikian, kondisi pasar tetap sepi pembeli. Banyak warga memilih menahan pengeluaran karena kebutuhan hidup yang terus meningkat.
11: Nyiapin stok berapa banyak, Pak?
13: Cuman berapa? 3 ekor.
11: Jualannya gimana, Pak? Rame nggak, Pak?
13: Ya, kalau hari ini belum lah.
11: Belum ya.
10: Untuk berjualan tahun ini, Lukman mengaku mengeluarkan modal besar. Ia menyiapkan daging dari 3 ekor sapi dan kerbau demi menyambut musim Idul Adha. Baginya, berjualan daging bukan sekedar mencari untung. Ada harapan yang ikut digantung bersama potongan-potongan daging di lapaknya. Keuntungan dari berjualan daging akan digunakan untuk kebutuhan keluarga, biaya sekolah anak, hingga memenuhi kebutuhan rumah tangga selepas Lebaran. Di tengah panas yang membakar dan pembeli yang belum ramai datang, Aldi dan Lukman tetap bertahan di bawah terpal sederhana mereka. Mereka sadar hidup tak selalu berjalan mudah, namun seperti tahun-tahun sebelumnya, keduanya memilih tetap berdiri, menjaga harapan. Sebab bagi para pedagang kecil itu, Idul Adha bukan hanya tentang perayaan kurban, tetapi juga perjuangan panjang demi membawa pulang senyum untuk keluarga di rumah. Demikian feature dari Rangkas Bitung, Jalia Winarti melaporkan.
1: Peningkatan arus lalu lintas hewan di Pelabuhan Merak jelang Idul Adha meningkat signifikan. Rohmanuddin melaporkan.
14: Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan atau BKHIT Banten mencatat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah terjadi peningkatan yang cukup signifikan arus lalu lintas hewan dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Peningkatan ini terjadi mencapai 1500 frekuensi dari 670 frekuensi setiap bulannya. Kepala Satuan Lalu Lintas pada BKHIT Banten, Melani Wahyudi menyampaikan, lalu lintas hewan rumah manusia yang melintasi melalui Pelabuhan Merak setiap bulannya rata-rata mencapai 670 frekuensi dengan total hewan kurang lebih 11.900 ekor. Akan tetapi, mendekati Hari Raya Idul Adha rata-rata setiap bulannya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tercatat dari 670 frekuensi menjadi 1.500 frekuensi atau mengalami kenaikan sekitar 260%.
3: Rata-rata per bulannya sekitar 670 frekuensi dengan kurang lebih sebanyak 11.900 ekor. Tetapi mendekati Hari Raya Idul Adha, rata-rata per bulannya mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 1.500 frekuensi dengan volume kurang lebih 31 ekor. Jadi kenaikan.
14: Dikatakannya, mayoritas hewan rumanansia yang melintas dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Merak merupakan hewan sapi yang mencapai 85%. Melani menyampaikan, penyakit yang perlu diwaspadai terhadap hewan rumanansia cukup banyak. Namun, Melani menyebut yang harus diwaspadai yakni penyakit mulut dan kuku, penyakit lumpy skin disease atau LSD, dan antraks. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin Melap.
1: Gelandang Chelsea Enzo Fernandez dikabarkan mulai membuka peluang hengkang pada bursa transfer musim panas 2026. Menurut jurnalis Ben Jacobs, pemain asal Argentina itu ingin tetap tampil di Liga Champions musim depan. Enzo disebut telah melakukan pembicaraan informal dengan Manchester City terkait kemungkinan transfer. Selain Manchester City, Enzo juga dikabarkan terbuka apabila mendapat tawaran resmi dari Real Madrid. Situasi tersebut muncul setelah Chelsea gagal mengamankan tiket kompetisi Eropa usai finish di peringkat ke-10 Liga Inggris musim 2025-2026. Meski demikian, Chelsea disebut belum memiliki rencana untuk melepas Enzo pada musim panas ini. The Blues hanya akan mempertimbangkan tawaran bernilai besar agar tidak mengalami kerugian finansial dari transfer Enzo. Hubungan Enzo dengan internal klub dikabarkan telah membaik setelah sempat muncul kontroversi terkait komentarnya mengenai Madrid. Ia juga disebut telah meminta maaf kepada rekan setim dan staf Chelsea. Sekian warta berita saat ini. Satreskrim Polresta Serangkota menangkap komplotan curan mor lintas daerah bersenjata api dan menyita sejumlah kendaraan hasil curian. Peningkatan arus lalu lintas hewan di Pelabuhan Merak jelang Idul Adha meningkat signifikan. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan nanti sore pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pacar kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keresan.
2: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Keong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Dan berdengar sesaat lagi, kami akan mengajak Anda untuk bergabung di dalam program siaran silang ya, pendengar ya, yang akan disiarkan langsung melalui Masjid Istiqlal Jakarta, jelang sholat Idul Adha. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banten.